RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Pro 2 pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: shouty.
1: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Din, yang buruk jangan diikutilah, Din.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Lin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Sabtu Enjoy tanggal 9 Mei 2026. Aku pengen bagikan informasi untuk perakiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Dari laman bmkg.go.id. Kalau kita lihat dari mata, ini nih kayaknya cerah banget ya. Cocok banget buat kamu yang suka olahraga pagi, suka ngopi pagi, dan juga ada Om Otman Paris katanya di Asian Coffee. Seru. Abis olahraga, sarapan, lanjut ngopi, pulang ke rumah, beres-beres rumah, siangnya istirahat, sorenya lanjut ngopi lagi. Tapi kalau pergi ngopi otomatis dengan cuaca yang hujan kan gak enak gitu. Makanya kita pengen informasikan untuk perakiraan cuaca di hari ini. Dari laman bmkg.go.id ya, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Tenggara, dan juga di daerah sekitaran-sekitarannya bakalan cerah berawan aja untuk di hari ini sampai di jam 1 siang nanti tidak ada indikasi turunnya hujan. Dengan indikator suhu di 25 sampai 29 derajat Celcius, jadi aman banget. Tapi ingat ya, seaman-amannya informasi dari BMKG, seupdate-update-nya, karena ini cuma perakiraan, kamu juga harus sediain mantel, sediain payung, sediain jaket di jok motor kamu, pakai sunscreen, pakai sunblock. Cuacanya ekstrim sih, kalau menurut aku ya, untuk di kota yang dilintasi garis khatulistiwa, ini adalah menjadi salah satu tantangan buat orang-orang yang tinggal di Pontianak dan juga sekitarnya. Karena bahaya banget kalau misalnya tiba-tiba sinar UV langsung kena kulit kita, terus diguyur hujan tuh yang lebat banget. Karena di beberapa hari terakhir, di siang tuh udah selalu hujan, guntur, petir. Nanti sore baru berhenti, bagus lagi cuacanya. Bahaya untuk kesehatan tubuh kamu juga sih. Dan buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi di daerah kamu cuacanya seperti apa, boleh untuk langsung bergabung barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Kita bacain dulu di WhatsApp kita, udah ada yang bergabung, ada siapa nih ya. Ada dari Zulia Jakarta. Morning Kak, boleh request remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Karena lagu Anggi udah kita puterin tadi, nanti kita bakal puterin lagi deh di jam-jam 9 atau di jam-jam 10. Pastinya buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Oasis dengan Live Forever.

Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis nak tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor, karena tanah yang di bawah tuh gak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sosi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Yeah. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah, hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu, yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down. Akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik
1: dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD. Ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka style-style itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada
0: itu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi
0: Semanggi
2: itu.
0: Oke, oke, oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
1: Gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
0: Oh. Itu
1: ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu gitu. Itu menarik sih. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Nah, komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: dulu. Ada digital ya sekarang.
0: Iya. Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke. Okay.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu nomor dua pastiin. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bro di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
2: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
2: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
2: Sempat berlapan.
1: Okay.
2: Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ya, ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
3: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai.
3: Gitu.
2: Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya.
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi.
2: Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis.
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
2: Oh. Ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Okay. Boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya,
2: biasanya
1: ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya kalau pantai gitu.
1: Iya,
2: pantai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
2: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
2: Bisa.
1: Oke. Ini berarti kemarin nulis proyeknya tuh dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir yang tahun baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan, harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah, saya berdua.
3: Lah ya.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka udah akhirnya balik lagi gitu?
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
2: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya, yeah, iya.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip okay. Belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
2: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
2: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya, tamunya
1: iya. Jadi gabung. Oke.
3: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget ya.
3: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Ah, oke.

0: biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
0: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, raga. Ya, oh, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
0: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya iya iya iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub, dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
2: nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub-dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
0: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
0: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
0: Nah, yang di kita itu adalah dubstep.
1: Oh.
0: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
0: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
0: Karena dia mainnya up kan, cek gitu kan. Tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
0: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
0: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
0: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
0: Fun fact. Ada yang fragile kan?
1: Ya.
0: Nah, itu kan reggae basicnya.
1: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
0: luas
1: ya.
0: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
0: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
0: Salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke.
0: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih teman bro dua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari beneran ya bisa bikin kita ya sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke. Okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa Matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting. Jadilah orang yang bermanfaat seperti Matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Betul. Bisa, yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike. Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas
2: ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yeah. Itu udah harus wajib ya, panutannya.
1: Iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dari rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu kan salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadi
1: makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa? Ada bazar apa? Mungkin ya, atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael.
0: Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo. Rio Zeli Rinaldo. Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga di
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105.

0: enggak jelas.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Mau request remuk dari Anggi katanya, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Boleh Anggi ya, dirimu yang dulu aja nih yang ada nih ya. Remuk, coba kita lihat dulu apakah ada remuk ini. Oh ada, Anggi ya. Siap, nanti bakalan kita putarin lagunya Anggi Carvalho buat Zulia yang sudah bergabung pagi hari ini. Lanjut lagi teman Pro 2 ya, kita dari siapa lagi nih ya, ada siang penyiar, siang saya Tari di Mandau Permai, katanya mau request lagu Anggis judulnya Dirimu Yang Dulu. Dirimu Yang Dulu ya, bisa kita carikan ya, Dirimu Yang Dulu. Ya emang seperti dulu apa saat ini gimana gitu Dirimu Yang Dulu ya, sampai mau request lagu ini Dirimu Yang Dulu. Juga siaplah menemani kamu habis ini. Lanjut lagi teman Pre 2, ada Mas Theo dari Magelang. Ih jauh banget nih ya. Halo, santai siang ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Dengan Cara Ku ya, dari Arsi Widianto dan Brisia Jodi. Boleh lah ya, satu lagi lah, empat nih langsung teman Pre 2 ya. Dari Azni, assalamualaikum abang katanya Dewi. Waalaikumsalam. Iya, request lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Terima kasih bang, Pre 2 mudara selalu. Amin. Terima kasih juga ya Azni ya, sudah bergabung bareng Pre 2 Pontianak. Empat lagu habis ini bakal kita putar teman Pre 2, ntar lagi jam 11 ya, kamu bisa request sekalian untuk lagu-lagu mancanegaranya. Langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Remuk.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

الله أكبر الله أكبر.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
7: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
7: Sama-sama, Ren.
6: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
8: RRI Purwokerto Pontianak, teman terbaik kamu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yay, 101,8 FM ya, RRI Prado Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Prado barengan sama Erna masih ya menemani kamu sampai jam 3 sore nanti, teman Prado. Dan di acara OTW, obrolan tentang usaha, yang biasanya nih teman Prado bakal temukan ya teman-teman UMKM atau wirausaha yang bakal nemenin kamu di jam 12 sampai jam 1 ini. Nah, mungkin teman Prado juga udah lihat flyer kita di media sosial ya. Kalau hari ini teman Prado di acara OTW, kita bakal membahas tentang rangkai cinta, hadirkan cerita untuk setiap momen berarti bersama Kenang Gift. Sudah bersama Erna teman Prado, ya owner dari Kenang Gift ada Kak Anissa. Hai Kak Anissa.
1: Hai Kak Erna.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Oke, aman ya teman Prado. Mungkin ada pelanggan-pelanggannya Kenang Gift ya, atau pernah beli bucket bunga atau juga hampers-hampers. Nah, boleh nih ya untuk bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 0811570108, atau teman Prado juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @prado_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Prado Pontianak. Nah, ini kita ngomongin tentang Kenang Gift nih ya. Ini kalau boleh tahu, Kenang Gift ini tuh dari kapan sih Kak ada di Kota Pontianak?
1: Oke Kak, sebelumnya mau terima kasih sama Kak Erna udah memberikan kesempatan buat sharing. Kalau awal mula Kenang Gift itu pada tahun 2021 Kak.
0: Oke.
1: Nah, 2021 itu aku lagi nge-scroll TikTok. Terus lewat di beranda aku salah satu video teman florist itu terkait buket bunga. Terus aku karena cantik aku like dan simpan kan Kak. Kemudian muncul lagi nih Kak video-video buket gitu. Semakin aku ngerasa semakin aku like dan simpan itu tuh videonya malah terus lewat di beranda gitu Kak. Akhirnya aku kepokan, aku kepoin beberapa florist di TikTok. Aku ngelihat kok bagus-bagus semua dan mereka itu punya ciri khasnya masing-masing gitu Kak. Akhirnya aku tertarik buat cobain merangkai. Nah dari situ aku coba cari tutorial-tutorial YouTube sama di TikTok. Ternyata banyak banget yang buat video-video tutorial tersebut. Akhirnya aku ngerasa ada peluang buat cobain merangkai buket. Dan akhirnya setelah merangkai aku ngerasa enjoy. Pas ngerangkai tuh ngerasa healing aja gitu Kak. Nah akhirnya karena pada saat itu aku ada waktu luang sambil mendapatkan informasi dari perusahaan-perusahaan pas aku apply, itu aku apa aku coba bikin usaha buket aja ya di rumah kecil-kecilan. Ya udah deh Kak, tahun 2021 aku fokus usaha buket. Kemudian aku alhamdulillah keterima kerja di tahun 2022 September. Akhirnya aku vakum.
0: Oke, berarti sempat vakum juga ya.
1: Sempet, Kak.
0: Untuk yang awalnya memang karena melihat ini cantik, ini kayaknya seru nih gitu kan, healing juga gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi ternyata sempat terhenti gitu. Mulai lagi kapan itu?
1: Mulai lagi di Februari 2025. Cuman pas mulai lagi itu enggak yang langsung upload ready stock buket, tapi malah justru hampers lebaran 2025 Kak.
0: Oke, itu sistemnya awalnya PO.
1: Awalnya hampersnya PO, terus nanti dikirimin format order mau ngambil kapan. Jadi ngerjainnya sesuai dengan antrian sama deadline yang akan diambil kapan sih Kak yang duluan masuk.
0: Ini menarik sih ya, yang awalnya hanya buket bunga aja gitu kan, yang awalnya memang karena cantik terus juga ya warna-warnanya juga menarik lah ya. Siapa sih perempuan mana sih yang gak suka gitu ya kan?
1: Betul,
0: pasti kan pasti banyak juga orang yang tertarik. Apalagi momen kan biasanya buket-buket ini tuh ada kalau udah momen teman Prado wisuda atau juga sidang gitu kan.
1: Betul,
0: atau ada yang ulang tahun. Apalagi kalau acara Valentine ya.
1: Betul Kak.
0: Itu pasti bakalan rame juga gitu. Nah apa yang membuat Kak Anissa tuh tertarik deh untuk hampers aja gitu? Apakah memang karena momennya mau lebaran? Kayak gimana?
1: Kemarin tuh kan emang mempersiapkan ready stock buket bunga juga Kak. Cuman gak terkejar karena Pas itu kan bulan puasa ya kak, jadi mikirnya sebelum bulan puasa tuh apa aku jualan hampers duluan aja ya. Jadi muncullah hampers lebaran 2025 itu. Nah alhamdulillah ada yang order. Nah setelah hampers lebaran itu aku coba merangkai ready stock lagi kak, untuk selanjutnya diposting kan kak. Nah akhirnya bulan Juli 2025 itu aku mulai lagi untuk open order buket bunga kak. Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang masih terus ya. Iya. Ini kenapa namanya Kenang Gift kak? Apakah memang karena awalnya pengen ngasih kenangan ke seseorang ya? Atau ya random aja gitu namanya Kenang Gift?
1: Sebenarnya kalau teman-teman atau Kak Erna nge di logo Kenang Gift tuh ada apa gambar tangan, bunga, sama huruf K. Nah yang dimana tangan itu mengartikan memberikan sebuah gift atau buket bunga kepada seseorang agar dapat dikenang gitu kak. Jadi pengennya dari buket kenang gift tuh bisa dikenang banyak orang sih kak.
2: Pemberian dari siapapun lah ya. Iya, kak. Setidaknya itu bisa jadi sebuah kenangan juga.
1: Betul.
2: Menarik ya filosofinya teman berdua ya. Tapi sebelum buka kenang gift gitu, sebelumnya pernah buka usaha-usaha lainnya enggak sih kak?
1: Dulu pernah pas kuliah, tapi nggak yang diseriusin sampai bikin akun jualan sih kak. Kemarin tuh karena memang ada waktu kosong pas kuliah, awalnya aku cobain bikin puding. Terus aku cobain bawa ke kelas pas kuliah, terus katanya enak. Akhirnya aku open order aja gitu, coba jualin gitu. Akhirnya ya udah ada yang order, teman sekelas sama teman dekat juga. Nah dari situ coba jualin, tapi nggak yang sampai beberapa bulan gitu kak. Terus karena ada kesibukan lain jadinya terhenti kak.
2: Oke, karena punya kesibukan juga jadinya terhenti. Ini menarik, pernah jualan kue cemilan juga lah ya, dessert puding. Teman Pradua, dessert puding tadi, tapi pudingnya masih dilanjutin nggak sih
1: untuk sementara? Belum. Masih fokus buket
2: masih,
1: bunga sih kak.
2: Tapi produk utamanya berarti memang ada di buket bunga ya.
1: Betul kak.
2: Gift custom. Nah katanya tuh di kenangan gift tuh juga bisa custom. Nah ini menarik nih. Kalau bunga sih banyak ya orang-orang yang custom gitu kan. Customan yang paling memori lah ya buat Kak Anissa apa sih?
1: Pertama kali itu customer ngechat saya itu pengen bikin buket pancingan kak.
2: Gimana?
1: Alat pancing.
2: Oke.
1: Nah terus kan karena pertama kali ya kak, jadi sebelum saya nge-ACC kan, saya tuh cari tahu dulu di YouTube sama di TikTok, ada gak sih yang bikin buket alat pancingan supaya bisa ada gambaran aja gitu kak. Ternyata ada, cuman tutorial untuk masangin alat pancing tuh belum ada sepanjang, maksudnya belum ada tutorial-tutorial yang lebih spesifik gitu kak. Jadi akhirnya kayaknya bisa nih. Jadi akhirnya ACC pesanan customer, ya udah coba buatin buket dari customer.
2: Oke, ini menarik ya. Pancingan ini ngasih siapa pancingan? Biasanya kalau pancingan banyak cowok. Yang suka mancing ya. Jadi, tapi masa cowok ngasih buket bunga gitu nggak sih mikirnya?
1: Iya, biasanya tuh. Tapi pas karena customer itu custom buket pancingan tuh kak. Jadi saya mikir untuk cowok itu bukan sekedar buket bunga aja, tapi bisa banget dari hobi si penerima itu apa, terus dijadiin custom kayak misalnya alat pancing itu juga bisa. Jadi bukan buket bunga aja gitu kak.
2: Menarik.
1: Ide menarik sih kak.
2: Tertarik Ilmi untuk apa jadikan buket bunga tapi bentuknya malah pancingan ya. Berapa lama sih ngerjakan kalau custom kayak gitu?
1: Bisa 4-5 jaman kak, tergantung apa ukurannya.
2: Ya which is satu hari bisa selesai lah ya. Makin menarik aja teman Pradua. Habis ini kita ngobrolin tentang kreativitasnya. Ini tuh belajar dari mana sih teman Pradua? Habis ini bakalan kita obrolin buat teman Pradua yang pengen bergabung barengan sama kita. Silahkan teman Pradua untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital ya.
0: kita juga lagi live di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pradua RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Masih barengan sama Era teman Pre2 dan tentunya bareng Kanisa juga ya. Buat teman Pre2 yang pengen bergabung, pengen tanya-tanya seperti apa sih belajarnya, susah gak sih bikin bucket bunga tuh? Nah, atau mungkin kamu pengen pesan juga sekalian, siapa tahu teman Pre2 boleh ya untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube channel RRI Pre2 Pontianak. Nah, sebelum kita cari tahu Kanisa itu belajarnya dari mana ya, kita boleh tahu dulu nih teman Pre2, ya pertama kali punya pesanan bukit bunga tuh seperti apa sih kak rasanya?
1: Awalnya tuh kan pas buka bukit overthinking kak, ini ada yang beli nggak ya gitu, terus laku nggak ya, terus dapat customer dari mana? Ternyata kalau kita yakin jualan usaha itu pasti ada aja yang beli kak, yakin aja dulu. Terus sambil yakin itu kita bantu dengan posting di TikTok sama Instagram sih kak, di feed Instagram. Nah itu ditambahkan dengan hashtag-hashtag, misalnya buket bunga Pontianak. Karena customer itu biasanya nyari buket itu lewat searching Instagram, kalau enggak hashtag. Okay. Seperti itu sih kak, jadi pas awal dapat customer pertama kali rasanya happy. Dan enggak nyangka aja kalau ada yang beli rangkaian buket bunga kenang gitu.
0: Oke, itu pertama kali ya. Ada nggak sih rasa kayak ini kalau misalnya ada yang beli ini aku benar-benar yang pengen bagus banget gitu kan?
1: Pernah kak. Jadi pas melewati fase-fase ngerangkai buket, pasti kan kita lama kelamaan ngeh tuh kak, buket kita tuh kok nggak ngembang ya. Kalau kita ngelihat florist-florist lain, kok buket di bagian rok tuh nggak ngembang ya? Gimana sih caranya gitu kak? Jadi selain cari di TikTok, YouTube, waktu sambil cari pelatihan online. Jadi pada saat itu ketemulah salah satu florist yang mengadakan pelatihan tersebut kak. Jadi akhirnya ikut online. Nah dari situ ternyata banyak banget yang gak aku ketahui. Misalnya cara bikin rok ngembang tuh ternyata ada tekniknya, teknik khususnya gitu kak. Seperti itu sih kak. Okay. Jadi lama-kelamaan makin merubah bentuk buket aja sih kak.
0: Nah ini kan berarti awalnya memang otodidak ya, ngelihat YouTube tutorial gitu. Akhirnya momen untuk belajar atau ikut kelas gitu tetap ada ya.
1: Tetap ada kak.
0: Apa yang mungkin merasa kayak perbedaan gitu ketika Kak Anissa belajarnya otodidak gitu kan, tapi setelah mengikuti kelas gitu, apa sih perbedaan yang mungkin yang dirasa, apakah lebih jago atau mungkin teknik-tekniknya jadi berubah gitu dan bikin ciri khas punya Kak Anissa tuh jadi beda lah dari yang lain.
1: Sebenarnya kalau bikin buket bunga itu kan pasti yang pertama tuh pas kita ngerangkai, oh kita bisa nih kak. Ternyata nggak boleh puas di situ aja kak, kita harus cari inspirasi-inspirasi lain yang banyak banget di TikTok, Instagram maupun Pinterest, yang dimana kita bisa mengikuti metode ATM kak, amati, tiru, modifikasi. Okay. Jadi setelah kita cari inspirasi, kita rubah dengan ciri khas masing-masing toko kita kak. Seperti itu sih kak, agar bisa diketahui oleh customer gitu.
0: Berarti memang perubahannya cukup terasa gitu kan. Tapi kalau ngomongin ciri khas, tadi kan kita sedikit ya ngomongkan, pastinya setiap florist ada ciri khasnya masing-masing. Kalau Kak Anissa nih, apa sih ciri khasnya yang benar-benar kita bisa lihat, oh ini pasti punya Kak Anissa nih gitu.
1: Kalau ciri khas kenang gift, kayak misalnya salah satu contohnya simple cone kak, yang ini. Nah itu pertama kali kita buat bukan dari requestan customer. Biasanya memang ada beberapa katalog baru tuh dari requestan customer. Nah ini memang dari kenang gift, yang ciri khasnya itu kalau misalnya kita beli di kenang gift, kita tuh udah pre packing tas pun buat kak. Nah kalau di florist lain kan itu pre plastik aja gitu kak. Nah kalau dari kenang gift itu pakai tas punbon itu sih kak.
0: Itu ciri khasnya ya dari kenang gift ya. Tapi ada nggak sih kak custom atau ada beberapa bunga yang sulit gitu dicari. Apalagi kan ini kalau misalnya, gak tahu ya Erna ya, teman Pradua Pontianak tuh udah ada yang bikin gitu gak sih? Atau kita bilangnya gudangnya kah gitu, yang memang ada bunganya, atau memang pesannya dari luar kota gitu?
1: Kalau sementara ini emang pesan di luar kota sih kak, di Shopee. Kalau misalnya, kan biasanya kalau buket bunga tuh ada tren-trennya kak, misalnya buket lili. Nah, kadang sampai uar gitu loh kak buket lilinya, karena saking bestsellernya dikenang gitu, alhamdulillah. Itu juga pertama kali dari customer pesan custom untuk buket lili. Nah, sampai sekarang alhamdulillah lili jadi bestseller. Jadi kalau misalnya udah ada stok di Shopee, itu langsung check out dan apa, langsung bayar, nggak harus nunggu nanti gitu kak. Soalnya cepat habis kalau misalnya di
0: bestseller berarti ya, untuk lili, bunga lilinya.
1: Betul kak.
0: Tapi susah nggak sih kak, ini kan pasti stok kan, nggak semua bunga langsung jadi gitu ketika datang. Susah nggak sih untuk jaga apa, bunga yang memang mungkin pas pengirimannya kelipat atau juga ya lama-lama kalau dibiarin bakalan berdebu juga ya kak ya. Gimana sih ngerawat buket bunga ini?
1: Kalau misalnya pengiriman pas sampai buketnya ke rumah itu memang agak gepeng sama agak lepas-lepas sih kak. Nah itu biasanya aku kalau misalnya lepas itu aku kasih lem tembak kak di bagian tangkainya itu. Nah kalau misalnya gepeng itu biasanya aku pakai alat buat ngembangin buket.
0: Oh ada ya?
1: Ada, sama pakai catokan rambut yang kecil. Nah itu aku biasanya rapin pakai itu sih kak, tekniknya.
0: Tapi sulit juga ternyata ya untuk menjaga kualitas ya, karena pengiriman pasti ada aja gitu kan.
1: Betul.
0: Pas lah beda warna masih lah bisa dipakai gitu betul. Kan tapi kalau udah rusak, gepeng, ternyata ada alatnya juga ya.
1: Ada,
0: buat dia bisa ngembang gitu.
1: Betul.
0: Ini kalau kita sedikit merujuk lah ya teman Pradua ya, melihat tren-tren yang ada, gimana sih Kak Anissa ini bisa tetap ngikutin tren buket yang ada gitu? Karena pasti ada pengen yang lebih careful gitu kan, atau yang lebih berwarna gitu. Tapi ada juga yang pengennya yang dark aja gitu, tapi tetap estetik lah kalau difoto dengan kebutuhan khusus lah pastinya ya.
1: Kalau misalnya custom sesuai tren tuh, justru malah aku gak sempet bikin sesuai tren kak. Malah justru dari requestan customer. Kayak contoh buket bunga yang hitam sama navy, itu requestan dari customer. Memang lagi tren itu. Jadi memang alhamdulillahnya aku ada stok buket bunga itu warna hitam navy itu. Jadi akhirnya aku coba buat sesuai rangkaian yang customer kirim fotonya kak, contoh foto yang customer mau gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah kayak lili juga jadi bestseller juga sih kak buket cowoknya.
0: Oke, berarti tetap mengikuti yang ada lah ya. Kalau customernya mau gitu, malah kak Anissanya yang oh iya memang lagi tren kak ini gitu ya.
1: Iya kak, saking gak sempet buat katalog baru gitu, munculin katalog baru.
0: Ini kalau custom-custom lah, selain ya tadi pancingan gitu kan, custom untuk yang bunga-bunganya gimana sih kak sebetulnya, mix sama match-nya lah ya. Karena kan gak semua warna tuh nyambung ya. Betul, untuk kak disatukan gitu.
1: Kalau misalnya contoh simple pun ini ya kak, sebenarnya kalau dilihat gampang, maksudnya mudah gitu kak.
0: Tapi kayaknya cuma ditusuk-tusuk aja gitu gak sih?
1: Betul. Nah pas munculin katalog baru ini, itu aku coba satu-satu warna bunganya kak. Jadi misalnya di meja itu kan berserakan beberapa warna bunga. Jadi aku coba, misalnya aku temanya mau pink. Nah misalnya pink sama biru tuh cocok gak ya? Coba deh masukin. Terus kalau tambah kuning cocok gak ya? Pas dimasukin ternyata cocok. Nah jadilah simple kan yang tema pink, biru, putih, kuning ini kak. Jadi best seller.
0: Iya, maksudnya kalau udah pink, biru, kuning tuh masih enak lah ya dipandang. Tiba-tiba ada kuning tuh memang bikin menarik. Betul, lagi gitu kak. Kayak perhatiin salah fokus deh kayaknya ke kuning, salah fokusnya gitu. Iya. Ya benar, berarti untuk padupadankan lah ya warna-warna itu memang pilihan dari customer atau tergantung Kak Anissa juga nih letakkannya mau di mana-mana gitu.
1: Kalau misalnya customer biasanya sesuai request customer sih kak, cuman biasanya customer nanya ke saya lagi kayak kak aku mau custom yang kayak gini, terus warna ini cocok nggak ya? Terus kalau misalnya aku bilang cocok sih kak, ya udah kak, terserah kakak aja, yang penting menurut kakak bagus, aku percayain kakak, jangan kayak gitu. Jadi akhirnya
0: dia langsung dikasih beban berat lagi gitu ya rasanya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi akhirnya setelah setiap ngerangkai itu kan kak, pasti aku selalu ngirimin foto bukti hasil buketnya gitu kak. Jadi makin apa, semoga dengan ngirimkan hasil foto itu semakin percaya sih kak customernya.
0: Berharap lah ya. Tapi untuk apa pemilihan warna ini, kadang customer ada yang aneh-aneh gitu gak sih kak? Kayak kurasa ini tuh gak nyambung gitu kan. Kuning putih tapi harus ada biru, biru dongkernya misalnya, itu kan agak tricky gitu.
1: Walaupun kita kayaknya kurang cocok, tapi kalau misalnya customer ngerasa cocok, ya udah ngikutin kemauan customer aja sih kak.
0: Oke, tetap kemauan customer gitu ya. Tinggal dari kita aja merangkainya gitu.
1: Betul, enggak? Sesuai atau enggak.
0: Oke, quality control, gimana sih bisa mastikan kalau bunga atau material yang digunakan tuh tetap dalam kondisi baik kak, sampai ke tangan pelanggan gitu kan. Mungkin pernah mendengar komplainan-komplainan pelanggan tentang quality control mungkin yang agak sedikit meleset gitu.
1: Pas customer itu ya kak, terima ya?
0: Terima.
1: Alhamdulillah sejauh ini belum pernah sih kak. Palingan kalau misalnya, biasa kan kalau customer mau pesan tuh biasanya lewat Maxim kak. Cuman biasanya saya kasih tahu kalau misalnya pakai Maxim, kalau udah sampai di tangan customer, kalau bisa diusahain langsung buka buketnya sama dibaringin aja. Takutnya bagian roknya itu kelipet sama ronyok sih kak. Jadi memang dikasih tahu lebih awal gitu.
0: Tapi untuk pengalaman yang mungkin agak sedikit, kok kayak gini sih gitu, customernya jadi komplain gitu.
1: Alhamdulillah sejauh ini belum pernah sih kak. Kami terkait bunga
0: masih yang seneng-senengnya aja gitu
1: kak.
0: Ya. Alhamdulillahnya teman Pre2. Menarik nih ya, mungkin teman Pre2 yang pengen bergabung barengan sama kita boleh ya. Silakan teman Pre2 untuk gabung di WhatsApp Instagram atau juga aplikasi RRI Digital, atau teman Pre2 juga bisa bergabung melalui channel YouTube kita di RRI Pre2 Pontianak. Kita break sebentar ya buat teman Pre2, tetap di sini di Pre2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Hai teman Pro2, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemenin musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia RRI Pontianak. Mulai dari lagu yang viral bikin baper sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja, semuanya udah siap nih diputerin khusus buat kamu teman Pro2. Jadi naikin volumenya ya, siapin mood kamu, dan jangan kemana-mana karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia RRI Pontianak. 20. Raim Lode Sang Badut.
1: Nomor

Oke, di nomor 2 ada lagu baru dari Raim Lo Ode dengan Sang Badut. Dan ini tuh punya nuansa yang emosional banget, teman pro 2. Lewat liriknya ini menggambarkan seseorang yang terlihat kuat dan selalu bisa menghibur orang lain, tapi sebenarnya menyimpan banyak rasa sedih dalam dirinya. Ibarat seorang badut nih, dia tuh selalu buat orang tertawa, padahal hatinya tuh ya gak baik-baik aja gitu. 19. Sesi Potret Inau featuring Ari Lesmana. 19.

sukses bikin banyak pendengar tuh ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Jadi tema pro 2 sesi potret ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Jadi temanya tuh kayak kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah. Di lagu ini tuh terasa banget sama orang deket dan terasa buat banyak orang, kayak relate gitu loh tema pro 2. Nah, awalnya tuh viral karena potongan lirik lagu yang ramai banget dipakai di media sosial, terutama nih bagian yang menggambarkan momen pulang kampung tapi sosok yang dirindukan udah gak ada lagi. Jadi itu banyak netizen yang pakai lagu ini tuh untuk foto keluarga, kenangan bersama orang tua, sampai video nostalgia yang bikin kamu banjir air mata. 18, Nadif Basalamah, bergema sampai selamanya.

Pro 2 kita masuk ke 18. Ada lagunya Nadif Basalamah dengan nuansa hangat dan juga emosional, yang bercerita tentang kenangan yang akan terus hidup meski waktu terus berjalan. Dan dengan lirik yang puitisnya Nadif dan juga aransemen musik yang lembut, lagu ini tuh sukses bikin banyak pendengar ikut terbawa suasana. 17, Rizky Febian featuring dengan Adrian Halif dengan Alama. 17.

0: Oke deh, sama perut lo, kamu ngerasa gak sih kalau lagu ini tuh kayak seru banget, ada kolaborasi yang hangat lewat Rizky Febian dan juga Adian Khalif lewat lagunya Lama. Nah, lagu ini tuh punya vibe yang fun dan juga catchy dengan lirik yang menggambarkan rasa kagum sampai salah tingkah karena seseorang. Nuansa pop yang santai bikin lagu ini tuh gampang banget masuk playlist anak muda. Ya, tapi sayang banget sih, lagu ini tuh kayak harus turun beberapa peringkat, iya gak sih, sama berdua? 16, Yofi Widianto dan Ran, cukup sudah.
1: Nomor 16.

0: tentang seseorang yang milih menyerah dalam hubungan yang terus menyakitkan. Aransemen yang khasnya Yofi ini tuh dipaduin sama lagunya Ran tuh emang kayak manis tapi juga sendu. Gitu gak sih sama Teru 2? Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi kayaknya ini relate buat kamu yang ngerasa cukup deh sudah gitu ya. 15. Mahal ini untuk yang bersamanya.
1: Robots. 15.

Di posisi 15 minggu ini teman pro 2 ada Mahalini lewat lagu Untuk Yang Bersamanya. Jadi lagu ini tuh penuh emosi tentang rasa ikhlas lihat orang yang dicintai itu bahagia sama orang lain. Sedih gak sih teman pro 2? Jadi kayak vokalnya Mahalini yang kuat dan penuh penghayatan ini tuh sukses nih bikin lagu ini tuh relate sama banyak orang. 14, Bermandri Dengan Latar Biru. 14.

0: Tentang nuansa mellow dan juga tenang dengan lirik tentang kenangan dan juga perjalanan seseorang yang musiknya tuh berlatar biru, kayak cocok banget deh buat nemenin malam-malam gitu ya. 13 perunggu 33 kali
1: 13.

ternyata seenak itu. Enggak deng, lagu ini ternyata bisa bikin kamu semangat dan juga mewakili keresahan hati orang-orang muda yang lagi ngomongin tentang hidup, tekanan, pencarian arah. Dan juga lagu ini tuh mencuri banyak hati pendengarnya, terutama buat kamu yang kayak ngerasa penuh perjuangan, ya gak sih? 12, ada titik-titik di ujung doanya dari Sal Priyadi. 12. 12.

Nah, kalau lagu ini Tama Pro 2 muncul di awal tahun 2026. Judulnya tuh unik. Aku pikir awalnya tuh kayak lagu religi, ya gak sih? Tapi ternyata memang penuh makna tentang harapan dan juga doa yang belum selesai terucap. Jadi lagunya Salah Pria ini memang ngerasa personal itu dapat banget gitu ya, mewakili orang-orang di luar sana. Bagaimana kita tuh berdoa tuh seperti apa gitu ya. Aduh, puitis banget deh Tama Pro 2. 11 Afgan Kacamata. 11

0: Masuk ke nomor 11 sama 22 ada Afgan dengan kacamatanya. Dan kacamatanya Afgan ini emang ngerasa pas nyanyi tuh ingatnya Afgan. Enggak ya? Jadi lagu ini tuh hadir dengan nuansa romantis ringan tentang seseorang yang terlihat sempurna di mata pasangannya. Ih, kayak aku gak tuh? Enggak ya? Tapi sebenarnya emang kita tuh ngerasa kayak easy listening dan juga bikin kacamata tuh gampang banget melekat di hati pendengarnya. Kamu setuju kan sama aku? 10 Hanin dia. Kita sama-sama ya.
1: Dan sekarang kita memasuki peringkat 10 besar. 10

0: Oke, nomor 2. Jadi kita masuk 10 besar nih. Di posisi 10 ada Hanindia dengan lagunya Kita Sama-sama Ya Ini, tentang dua orang yang saling menguatkan dalam hubungan. Dan juga vokalnya tuh lembut banget ya, jadi kayak terasa hangat dan juga menenangkan, kayak aku sama kamu. 9, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: 9.

Kalau ngomongin Ivan Sepentir itu udah pasti kayak lagunya tuh viral di mana-mana, sering dipakai juga untuk kegalauan yang berjamaah gitu ya sama Pro 2, karena lagunya tuh sukses untuk menyentuh hati para pendengar dan ya tadi bikin galau berjamaah sama Pro 2 ya. Kalau kamu belum punya lihat kalau konten-konten berseliweran di media sosial itu kayak mewakili deh lagunya Ivan Sepentir. 8. Gia Indrawari 1000 kali. 8.

Oke, nomor 2 kita lanjut ke nomor 8 di minggu ini. Ada Ghea dengan Seribu Kalinya. Dan lagu ini tuh menggambarkan perjuangan seseorang yang terus mencoba bertahan dalam hubungan meski berkali-kali luka. Tapi sebenarnya lagu ini tuh ngerasa kalau kayak bersyukur dapetin si dia yang seribu kali tuh dapat jatuh cinta gitu ya sama orang ini nih. Keren gak tuh? 7, It Gives Tough, Sedih Aku Sebelum Hujan. 7.

Nah, kalau lagu ini Tomo Pro 2 masuk di posisi 7 dengan lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan, karena mungkin lagu ini tuh emang enak banget didengerin terus-terusan, jadi berminggu-minggu tuh terus ada ya lagunya. Karena lagu ini tuh punya nuansa yang hangat tentang kesiapan seseorang untuk hadir dan selalu menemani di saat sulit. Tomo Pro 2, kamu juga ngerasa kalau musik dan liriknya tuh emang khas banget gitu gak sih? Kayak terasa menenangkan sekaligus juga menyentuh. 6. Nuka Satu Hari Bersamamu. 6.

0: Yai, kita masuk ke posisi 5 besar teman pro 2 ada Yura Yunita. Mau jadi apa? Yang kita juga enggak tahu mau jadi apa ya. Jadi lagu ini tuh ngangkat keresahan masa depan dan juga pertanyaan hidup yang sering banget dirasakan oleh anak muda yang ya khasnya Yura Yunita ya, punya energi, karakter vokal yang kuat dan juga pastinya penuh makna. Jadi mewakili para anak muda yang mau jadi apa ke depannya gitu. 4. Anggi Marito, Langitku Sendiri.
1: Nomor 4.

Di posisi 4 sama Pro 2 ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri, di mana lagu ini tuh penuh banget emosi tentang kesepian, proses bangkit, dan juga kehilangan. Jadi vokalnya Anggi ini powerful, tapi bikin suasana lagu tuh sangat dalam. 3, ada lagu

Nomor 3.

0: Kalau ini tuh gak bisa kalau gak sambil dinyanyiin gak sih teman-teman berdua? Karena lagu ini tuh viral, karena irama dan juga liriknya tuh yang gampang banget diingat, dan juga ya banyak berseliweran di media sosial pastinya ya. Jadi buat kamu kalau lagi dengerin lagunya dia IA ini tuh pastinya terus bersemangat, dan kalau kamu pengen request terus di Prodo FM harus terus-terusan request biar tetap ada di top 20 kita. 2. Perunggu pikiran yang matang.
1: Nomor 2.

0: Oke, teman berdua, gak kerasa kita udah masuk di runner up kita minggu ini. Ada lagunya Perunggu dengan Pikiran Yang Mat. Gimana lagu ini tuh membawa pesan tentang proses kependewasaan dan cara menghadapi hidup yang semakin rumit. Kayaknya kalau Perunggu tuh khasnya seperti itu gak sih, teman berdua? Jadi kayak Perunggu tuh sukses bikin mencuri perhatiannya pecinta musik Indonesia dan anak muda, bikin terngiang-ngiang akan lagunya Perunggu. Oke, teman berdua, gak kerasa kita udah bakal masuk di posisi pertama minggu ini. Kamu tahu apa enggak dan kamu nyangka atau enggak, ternyata kita udah masuk di posisi pertama Top 20 Musik Indonesia era di Pontianak minggu ini. Ada Budi Doremi dengan Ada Untukmu.
1: Nomor 1.

gimana lagu ini tuh sukses menyentuh dari banyak pendengar lewat pesannya yang tentang hadir, tentang setia, tentang orang yang tersayang dengan segala keadaannya. Dan dengan lirik hangat dan juga musik yang easy listening, gak heran kan kalau lagu ini tuh berhasil menjadi juara kita di top 20 era di Pontianak minggu ini. Oke, tamu berdua gak kerasa banget, aku udah nemuin kamu kurang lebih 1 jam ke depan. So, tetap stay tune terus, tetap request setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 Pontianak. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram. Pokoknya kalau kamu request bisa banget ya. Kita juga bakalan hadir buat kamu top 20 Indonesia dari jam 2 siang sampai jam 3 sore setiap hari Sabtu. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget ya. Jangan sampai lagu favorit kamu malah keluar dan

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Top 20 Internasional Pro 2 Pontianak. Tanggal lagu internasional yang hits minggu ini.

Hai Tulum Pro 2, saatnya kamu join di Top 20 Internasional barengan sama aku Salma selama 1 jam ke depan. Sebelum masuk ke urutan ke-20, aku mau kasih tahu ke kamu nih Tulum Pro 2. Setelah bertengger di chart dalam beberapa minggu lalu, ada yang harus keluar nih dari chart kita minggu ini. Yaitu ada Callum Scott dan juga Whitney Houston dengan I Wanna Dance With Somebody. Dan juga Let's Say Goodbye to Anima featuring AJ dengan Out Of My Body.

filter favorit, kamu bisa langsung request aja di program Request Time Mancanegara setiap hari di jam 11 sampai jam 12 siang ya teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja masuk ke urutan ke-20 minggu ini. 20, Bruno Mars dengan

Bruno Mars membuka chart minggu ini lewat lagu emosional berjudul Risk It All. Lagu ini ngomongin tentang keberanian buat mempertaruhkan semuanya demi cinta dan mimpi yang benar-benar diyakini. Cilah, cinta banget gak tuh? Nuansanya deep banget, tapi tetap punya sentuhan khas Bruno Mars yang bikin nyaman untuk didengar. Cocok nih buat kamu yang lagi berjuang ngejar sesuatu yang penting dalam hidup kamu. Teman Pro 2, pasti kamu udah pernah sih dengerin lagu ini, apalagi seliweran di TikTok, di media sosial, wah, viral. Oke, next di nomor 19 ada Madison Beer dengan Bittersweet.

Naik ke nomor 19 teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bitter Sweet. Dari judulnya aja udah kerasa ya, lagu ini tuh punya rasa manis sekaligus menyakitkan. Bitter teman pro 2. Lirik dan juga aransemennya cocok banget buat kamu yang pernah ada di fase susah move on, tapi juga gak bisa sepenuhnya membenci kenangan itu. Nih, kalau kamu nih tipe yang mana nih? Dengar lagu galau sambil lihat langit malam atau scroll chat lama? Mungkin lagu ini bakal kena banget sih di kamu ya. Madison Beer dengan Bitter Sweet. 18. Alan Walker, Steve Aoki, Lonely Club, Aras dengan Broken Angel.

Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Ada Alan Walker dan juga Steve Aoki berhasil bikin Broken Angel ini terasa lebih modern dengan sentuhan EDM yang megah. Yah, ala-ala Steve Aoki sama Alan Walker ya. Beatnya powerful banget dan cocok banget diputar di malam hari atau pas kamu lagi butuh tambahan semangat. 17 ada Louis Capaldi dengan Survive.

Louis Capaldi kembali bikin hati pendengarnya ikutan nyesek nih lewat judul lagunya Survive. Lagu ini ngebawa pesan tentang bertahan di tengah tekanan hidup dan juga rasa lelah yang kadang gak bisa dijelasin. Bingung gak tuh gimana ya cara jelasinnya? Tapi justru itu yang bikin lagu ini relate banget buat kita-kita anak muda. Karena kadang kita emang cuma butuh diingatkan kalau sejauh ini tuh kita masih kuat bertahan. Jadi, buat kamu teman Pro 2 yang lagi capek, semoga lagu ini tuh bisa jadi pelukan kecil ya. And then last, ada Harry Styles dengan Aperture.

Harry Styles hadir dengan warna yang dreamy dan juga artistik lewat lagunya berjudul Aperture. Lagu ini tuh terasa seperti perjalanan imajinasi yang tenang dan juga penuh makna. Harry juga menunjukkan sisi eksperimentalnya yang bikin lagu ini tuh terasa beda dari pop mainstream biasanya. Jadi kalau misalnya kalian suka lagu yang vibesnya estetik dan juga puitis, wajib banget sih masuk ke playlist kamu. 15, Cat's Eye dengan Gabriella.

Di posisi ke-15 ada Cat's Eye lewat lagunya Gabriela. Lagunya fresh banget. Dan kalau teman Pro 2 dengerin dari top 20 sebelum-sebelumnya, Cat's Eye ini selalu bertengger dan gak pernah turun-turun. Paling cuma naik satu, turun lagi, naik turun, tapi tetap bertahan di top 20. Ih, gokil gak tuh? Ini tuh adalah tipe lagu yang gampang bikin kepala kita ikut goyang walaupun pertama kali denger. Jadi cocok banget buat temenin kamu di perjalanan sore atau jadi mood booster kamu sebelum beraktivitas di malam hari. Next ada nomor 14, Ed Sheeran dengan

Ed Sheeran ini emang jagonya bikin lagu romantis, tapi sederhana, tapi juga ngena. Ada Kamera, bercerita tentang momen-momen kecil dalam hubungan yang justru paling berharga buat dikenang. Lagu ini tuh hangat banget dan bikin kita sadar kalau kadang kebahagiaan itu tuh datang dari hal-hal yang sederhana. Nah, teman Pro 2, kalau hidup kamu bisa difoto jadi satu momen favorit hari ini, kira-kira momennya apa ya? 13. David Guetta, Teddy Swims, Tonsenai dengan

Kalau biasanya lagu patah hati tuh identik sama lagu yang mellow, yang sedih-sedih, yang galau. Beh, lagu dari David Guetta featuring Teddy Swims featuring Tones and I ini beda banget. Gun Gun Gun ini menggabungkan vokal soulful dengan beat dance yang tetap bikin semangat. Jadi meskipun liriknya sedih, vibes-nya tuh tetap powerful gitu teman produser. Cocok banget buat kamu yang mungkin lagi patah hati tapi tetap pengen tampil strong. Jadi ya, hati boleh sedih tapi muka tetap harus sangar, harus tetap strong teman produser. 12 ada Shakira dengan Zoo.

Shakira kembali membawa energi liar dan juga eksotis nih lewat lagunya berjudul Zoo. Ritmenya tuh langsung bikin suasana jadi lebih hidup dan sulit buat kita diam. Khas Shakira banget sih teman produk, penuh warna, penuh groove, dan bikin pengen ikut ngedance. Siapa sih teman produk kalau misalnya denger lagu ini tuh langsung otomatis pengen ikutan joget. 11 ada Bruno Mars dengan I Just Might.

Bruno Mars lagi-lagi muncul di chart minggu ini teman Pro 2 lewat lagunya berjudul I Just Might. Lagu ini tuh punya groove yang santai dengan suasana retro yang bikin nyaman banget buat kita dengar. Ceritanya tentang peluang kedua dalam cinta, tentang rasa yang ternyata belum benar-benar hilang. Ya kadang memang ya, ada orang yang walaupun sempat pergi tapi tetap aja susah dilupain. Gamon banget gak tuh teman Pro 2. Tapi suka banget sih sama lagu Bruno Mars I Just Might ini, karena kita tuh kayak dibikin joget gitu, dibikin asik banget. Next ke 10 ada Somber dengan Back to Friends.

Back to Friends ini menghadirkan kisah hubungan yang berubah arah, yang dari pacaran mungkin yang pernah dekat akhirnya harus kembali back to friends, harus kembali ke hubungan pertemanan. Dibalut nuansa pop melankolis yang easy listening banget itu Mang Produe. 9 ada Meghan Trainor dengan Still Don't Care.

Meghan Trainor kembali membawa energi percaya diri lewat lagunya berjudul Still Don't Care. Lagu ini playful banget, penuh attitude dan juga cocok buat kalian yang udah capek banget nih mikirin omongan orang lain. Udahlah, gak peduli. Kadang emang hidup tuh jadi lebih tenang saat kita berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Beatnya fun, easy listening, dan punya vibes yang bikin mood langsung naik. 8 ada Jisoo featuring Zayn Malik dengan

semakin banyak pendengar jadi baper. Jisoo dan Zayn Malik menghadirkan chemistry yang dreamy dan juga emosional lewat Eye Close. Lagu itu ngegambarin rasa rindu yang tetap terasa bahkan saat mata tuh lagi dipejamkan. Romantis, tenang, tapi juga menyimpan rasa kehilangan. Apalagi perpaduan vokal mereka yang unik banget, lembut, hangat, dan bikin suasana malam ini terasa makin mellow. Cocok banget nih buat kalian yang lagi kangen sama seseorang, tapi cuma bisa dipendam. Nomor 7 ada Alex Warren dengan Ordinary.

Alex Warren membuktikan kalau cinta sederhana juga bisa terasa luar biasa lewat lagu Ordinary. Lagu ini tuh hangat banget dan punya pesan bahwa kebahagiaan tuh gak selalu harus mewah kok. Kadang, justru hal-hal kecil bersama orang yang tepat itu yang paling berarti. Nuansanya nyaman didengar sambil santai sore ataupun di perjalanan kamu. 6, ada Ray dengan Where Is

Kalau biasanya lagu galau tuh identik sama mellow, Ray ini datang dengan cara yang berbeda, teman Pro 2. Where is my husband terdengar unik ya, teatrikal, dramatis, tapi fun banget buat didengar. Ada humor, ada drama, vokalnya tuh powerful banget khas Ray yang bikin lagu ini terasa lebih hidup. Ini tuh tipikal lagu yang bikin penasaran dari awal sampai akhir. Apalagi kalau misalnya denger lagu ini, kayak kok bisa ya Ray bernafas secepat itu? 5, ada Olivia Dan dengan Man I Need.

Olivia Dian ini menghadirkan nuansa soulful yang hangat lewat lagunya Man I Need. Lagu yang bercerita tentang harapan buat menemukan seorang yang benar-benar memahami diri kita apa adanya. Vokalnya Olivia ini terasa tulus banget, bikin lagu ini nyaman didengar berulang kali. Kadang, yang dicari itu bukan sosok yang sempurna, tapi sosok yang bisa bikin kita merasa aman dan juga dimengerti. 4, ada Westlife dengan Carry Out.

Westlife akhirnya kembali hadir di chart dengan lagunya Carry Up. Harmonisasi khas mereka tuh masih menjadi kekuatan utama yang bikin nostalgia langsung terasa. Lagunya penuh semangat dan juga membawa pesan tentang perjalanan cinta, harapan, dan tetap berjalan walaupun hidup gak selalu mudah. Dan sekarang kita masuk ke top 3 minggu ini, teman Pro 2. Di urutan ketiga ada Tate McRae dengan

Ted McRae ini tampil penuh attitude lewat Nobody's Girl. Lagu pop modern ini membawa pesan tentang kebebasan, kemandirian, dan juga gak mau dikontrol sama siapapun. Beatnya catchy, cocok banget sih jadi anthem buat kalian yang lagi fokus buat mencintai diri sendiri dulu. Urutan kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.

Ini kembali muncul di posisi runner up minggu ini lewat lagu romantis So Easy to Fall in Love. Nuansanya hangat, langsung terasa sejak awal lagu. Liriknya tuh ngegambarin betapa mudahnya jatuh cinta saat bertemu sama orang yang tepat. Simple, manis, dan bikin hati tuh jadi jauh lebih adem. Cocok banget buat kamu yang lagi berbunga-bunga atau diam-diam suka sama seseorang.

Oke, Tuan Pro 2, sebelum kita masuk ke urutan pertama, let's get a quick recap. 20, Bruno Mars dengan This It All. 19, Madison Beer dengan Bittersweet. 18, Alan Walker featuring Steve Aoki, Lonely Club dan juga Aras dengan Broken Angel. 17, ada Louis Capaldi, Survive. 16, Harry Styles, Aperture. 15, Cat's Eye, Gabriella. 14, Ed Sheeran, Kamera. 13, David Guetta, Teddy Swim dan Tones and I, Gun Gun Gun. Di urutan ke-12 ada Shakira dengan Zoo. 11, Bruno Mars, I Just Might. 10, Samber dengan Back to Friends. 9, Meghan Trainor, Still Don't Care. 8, Jisoo featuring Zayn dengan I Close. Di urutan ke-7 ada Alex Warren dengan Ordinary. 6, ada Ray dengan Where Is My Husband. 5, Olivia Dean dengan Man I Need. 4, Westlife dengan Carrier.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan, langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

0: teman-teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Welcome back di 101,8 FM Peradua Pontianak, teman terbaik kamu. Hai teman Peradua, gimana nih kabarnya pada sore hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, barengan sama Salma di sore ceria sampai jam 8 malam. Agenda kita hari ini gak begitu padat sih, karena ini weekend ya teman Peradua ya. Tadi dari jam 3 sampai jam 4 kamu udah mendengarkan bersama Top 20 Indonesia, Top 20 Internasional. Top 20 Indonesia itu dari jam 2 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 4 ada Top 20 Internasional. Apakah ada lagu-lagu favorit kamu masuk ke dalam Top 20 teman Peradua? Boleh kasih tahu ke Salma ya, lagu apa yang jadi favorit kamu di sore hari ini. Terus dari jam 4 sampai jam 5 ini aku bakal nemenin kamu di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Aku bakal kasih kamu informasi seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat kamu yang tahu prestasi-prestasi anak muda di Pontianak, boleh banget ya kasih tahu ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk, dan juga kamu bisa melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Dan yang menarik teman Produa, di hari ini nanti di jam 7 sampai jam 8 malam kita bakal kedatangan tamu spesial di Music Live Chat Produa Pontianak. Di hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam kita bakal kedatangan Cuk Sen. Wow, apakah ada yang sudah mendengarkan lagu-lagunya Cuk Sen? Ini adalah salah satu musisi lokal Pontianak yang lagunya udah banyak banget, udah ada di platform streaming digital dimanapun, kapanpun ada teman Produa. Nah buat kamu yang penasaran sama perjalanan karirnya Cuk Sen ini seperti apa, lagu-lagunya tuh seperti apa, proses pembuatan lagunya, proses produksinya, sampai suka dukanya menjadi musisi lokal di Pontianak, kamu bisa banget bergabung nanti barengan sama Salma di jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi nanti Salma juga live streaming di YouTube-nya Produa Pontianak. So teman Produa, kita mengawali sore hari ini nih dengan sesuatu yang santai aja. Santai tapi serius gak? Santai aja teman Produa. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di jalanan, udah OTW malam mingguan, waduh, awal bener nih teman Produa, gak apa-apa ya. Kamu bisa juga request lagu, titip-titip salam juga boleh. Kita sapa-sapa dulu teman Produa yang sudah bergabung di Sore Ceria. Ada nomornya 9447, Sore Ceria penyiar. Katanya mau request lagunya Bernadia Rabun Jauh. Oke, ini lagu barunya Bernadia ya teman Produa ya. Lagu yang gimana ya, udah rabun jauh tapi tetap masih bertahan. Udah kebiasaan banget nih lagu-lagunya Bernadia kayak gitu ya. Ada juga yang bergabung barengan sama Salma nih, nomornya 1521, katanya selamat sore Kak Salma. Udah lama nih gak dengerin siaran. Wah kenapa nih, kamu dari mana aja nih kok gak dengerin siaran? Siapa sih namanya? Ya gak ada namanya nih di kontaknya. Oke deh gak apa-apa deh. Katanya mau request diputerin lagunya Perunggu dengan Canggih. Wah oke. Udah banyak juga teman Produa yang sapa-sapa Salma di sore hari ini. Jadi buat kamu yang pengen ikutan sapa-sapa, request lagu, atau mau kasih tahu informasi juga boleh banget. Setelah dua lagu ini, ada Bernadia dan juga Perunggu, aku bakal kasih kamu informasi menarik seputar kota Pontianak dan juga sekitarnya. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi teman Pro 2 sampai jam 5 sore nanti. Jadi buat teman Pro 2 yang punya informasi seputar Kota Pontianak dan juga sekitarnya, boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang ya. Nanti bakal saya bahas di segmen selanjutnya. Ada informasi menarik teman Pro 2, desainer muda Kalimantan Barat hadirkan kain motif corak insang dengan teknik selam. Desainer muda asal Kalimantan Barat, Tiana Afifaya, kembali menghadirkan inovasi terbaru di dunia fashion melalui koleksi kain dan juga busana bernuansa budaya lokal. Perempuan yang akrab disapa Aya itu memperkenalkan koleksi terbaru dengan motif corak insang yang dipadukan teknik sulam terinspirasi dari tenun tapis Lampung. Di sini Aya menjelaskan dirinya saat ini aktif sebagai founder sekaligus desainer brand dari Begaya Bita dalam pameran Saprahan Katulistiwa 2026. Ia menampilkan berbagai jenis kain khas Kalimantan Barat mulai dari tenun sintang, tenun ikat Dayak Sintang, hingga kain bermotif corak insang dan juga tenun sambas. Menurutnya, proses pengerjaan motif tersebut relatif cepat. Dalam sehari, satu motif udah bisa diselesaikan nih. Dari sisi penjualan, Aya mengaku produk fashion ini yang ia kembangkan terus mengalami peningkatan permintaan. Ia menilai hal itu dipengaruhi oleh konsistensi menghadirkan koleksi baru setiap tahun maupun dalam beberapa bulan sekali. Dalam koleksinya, produk outer menjadi salah satu item yang paling diminati konsumen. Selain itu, busana formal juga banyak dicari oleh kalangan ibu-ibu. Sementara anak muda cenderung memilih model berpakaian yang casual dan juga modern. Aya juga menceritakan awal mula dirinya terjun ke dunia fashion. Ketertarikannya berawal dari dunia modeling. Namun, karena saat ini ia belum dapat dukungan untuk menjadi model, ia akhirnya mencari peluang lain di dunia industri mode dengan menjadi desainer teman Pro 2. Di sini ia mulai menempuh pendidikan di bidang terkait sejak tahun 2017 dan mulai serius meniti karir sebagai desainer pada tahun 2019. Aya berharap kedepannya semakin banyak inovasi baru dalam dunia fashion, khususnya dengan mengangkat potensi budaya dari lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi karya. Keren banget teman Pro 2, keren banget Aya udah bisa cari peluang lain ya. Meskipun dia belum dapat dukungan untuk menjadi model, dia tetap bisa menekuni passionnya di bidang mode, di bidang fashion teman Pro 2. Keren banget, ini adalah prestasi juga untuk anak muda di Kalimantan Barat. Dan buat teman Pro 2 yang pengen membaca informasi selengkapnya, ya, kamu bisa langsung lansir di laman rri.co.id dengan judul Desainer Muda Kalimantan Barat hadirkan kain motif corak insang teknik sulam. Teman Pro 2, setelah yang satu ini sama masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

satu lagu dari Efek Rumah Kaca atau Nomor 2 dengan Cinta Melulu, dan kau masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma di Sore Ceria sampai jam 8.

8 malam. Kalau tadi kita udah melihat, mendengarkan bersama ya informasi menarik dari anak muda desainer muda Kalimantan Barat yang menghadirkan kain motif corak insang dengan teknik sulam. Kali ini Salma kembali lagi dengan informasi seputar Kota Pontianak di Taman Produa. Ada BB POM Pontianak kelar BIMTEK Keamanan Pangan di SMA Negeri 1 Mempawah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Keamanan Pangan untuk kader keamanan pangan di sekolah pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin. Di SMP Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program sekolah dengan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2026. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga peran aktif komunitas sekolah Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi anak sekolah. Peserta kegiatan ini terdiri dari guru UKS, guru penanggung jawab kantin sekolah, serta orang tua murid atau komite sekolah dari sejumlah sekolah di Kabupaten Mempawah yang dipersiapkan menjadi kader keamanan pangan sekolah. Kepala BB POM di Pontianak, Dr. Anak Haryana dan juga Apoteker Mona menerangkan, dalam hal kegiatan tersebut, para kader keamanan pangan sekolah memperoleh pembekalan informasi mengenai kebijakan keamanan pangan di sekolah dan juga peran kader PJAS dalam mendukung intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah. Melalui pemahaman praktis yang diberikan, tambah Haryani, pada kader PJAS ini diharapkan mampu mengajak seluruh komunitas sekolah untuk menerapkan 5 kunci keamanan pangan, yaitu kenali pangan yang aman, beli pangan yang aman, baca label dengan seksama, jaga kebersihan, serta catat dan laporkan apa yang ditemui. Wow, informasi selengkapnya kalau bisa langsung Teman Produa dari laman rri.co.id dengan judul BB POM Pontianak Kelar BIMTEK Keamanan Pangan di SMA Negeri 1 Mempawah. Teman Produa, habis ini Salma masih kembali lagi dengan musik dan juga informasi tentunya. Kalau tadi udah seputar Kota Pontianak, nanti Salma bakal kembali lagi dengan informasi ke nasional bahkan internasional. Jadi, pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Salma bakal puterin satu lagu dari Kaldiak dengan Eksplorasi.

0: Ih, makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
1: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
0: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
1: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
0: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Emang bisa ya di puskesmas?
0: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera di

Alright, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma, teman Pro 2 di sore ceria sampai jam 8 malam nih. Jadi, buat teman Pro 2 di sore hari ini, kalau misalnya kamu lagi perjalanan menikmati matahari terbenam, wah, menikmati sunset di kota Pontianak, menikmati perjalanan kamu di jalanan dan pengen request lagu, boleh banget ya, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, biasanya malam mingguan tuh kamu habisin waktunya buat apa nih? Adakah yang suka nongkrong? Adakah yang suka ngopi? Ini pasti sih, orang Pontianak gak ada ya yang gak suka nongkrong ataupun ngopi. Kalau nonton film, adakah teman Pro 2 yang suka menghabiskan waktunya malam mingguan sambil nonton film? Kira-kira film apa yang cocok yang bisa kita tonton di malam minggu ini, teman Pro 2? Ada salah satu film yang cukup menarik perhatian dari rilisnya teaser sampai akhirnya dia tayang nih, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan film Dilan. Jadi ini ada film Dilan ITB 1997 sudah tayang, angkat kisah baru Dilan dan juga Ancika. Yang menarik teman Pro 2, film Dilan ini, kalau kita tahu Dilan ini kan udah melekat banget sama namanya aktor Iqbal Ramadan. Terus yang jadi Ancika ya kita udah tahu ya yang bakal main itu siapa gitu. Cuman dari film Dilan ITB 1997 ini beda banget teman Pro 2. Jadi inilah mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB. ITB teman Pro 2 menjelang situasi reformasi 1998. Film drama romantis tersebut menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia pada tahun akhir 1990-an. Dilan dikisahkan kembali ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba sebelumnya. Ia kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan juga Desain FSRD ITB sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat. Hubungan Dilan bersama Ancika ini mulai menghadapi berbagai persoalan ketika beberapa perempuan kembali hadir dalam kehidupan pribadinya. Kehadiran Milea dan juga Hana membuat Dilan ini dihadapkan pada pilihan sulit antara kenangan lama serta perjalanan hidup mendatang. Nah, kalau teman Pro 2 dihadapkan kayak Dilan gini gimana kira-kira? Udah jalan ya Mancika, tiba-tiba orang-orang dari masa lalu, mantan-mantan kamu nih datang. Milea dan juga Hana nih konteksnya. Kalau kamu bakal gimana? Kalau aku jadi Ancika sih wajar aja ya kalau bakal ada perseteruan, bakal ada marah-marah dikit ya. Dan film terbaru dalam semesta Dilan tersebut menghadirkan Ariel Noah sebagai pemeran karakter Dilan versi lebih dewasa dan juga matang. Ini sih matang banget teman berdua ya. Ada juga Niken Anjani memainkan tokoh Ancika, sedangkan karakter Milea diperankan oleh Raline Shah dalam film drama romantis tersebut. Selain tokoh utama, film tersebut turut dibintangi oleh Della Dartian, Ira Wibowo, Arya Saloka, serta aktor Wafda Saifan Lubis. Beberapa nama lain yang ikut terlibat dalam produksi film tersebut ialah Rangga Natra dan juga Kibil The Changcuters. Wow, menarik banget nih teman berdua. Dan film Dilan ITB 1997 ini disutradarai Fajar Bustomi bersama Piti Baik yang juga menulis novel populer karya aslinya. Penulis skenario film ini dilakukan oleh Aditya Mulya, Piti Baik dan juga Nenet Yunita guna memperkuat konflik cerita dewasa karakter utama. Dilan ITB 1997 ini resmi tayang perdana di seluruh bioskop di Indonesia mulai tanggal 30 April 2026. Produksi Falcon Pictures tersebut mempunyai durasi sekitar 110 menit dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional. Informasi selengkapnya kamu bisa lansir langsung teman Pro 2 dari laman rri.co.id. Karena ini film udah tayang di bioskop mulai tanggal 30 April alias minggu lalu nih teman Pro 2. Mungkin adakah di antara kamu yang sudah menonton Dilan ini, Dilan ITB 1997 ini? Gimana kira-kira pemerannya dengan Ariel Noah sebagai
udara segar mungkin ya untuk Dilan Universe ya, kalau kita bilang ya, karena ini kan apa namanya rangkaian dari Dilan yang lain, teman Pro 2. Terus gimana, apakah ceritanya karena ini Dilan sudah dewasa bukan anak SMA lagi, apakah lebih menantang? Terus kira-kira gimana, teman Pro 2, tanggapan kamu sama film-film ini? Boleh banget dikasih tahu nih ke Salma melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Kalau misalnya kamu mau sambil request-request lagu juga boleh banget bergabung barengan sama Salma sampai jam 8 malam nanti.

0: Terima kasih.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma, teman Pro 2 di sore ceria. Kalau tadi Salma udah kasih informasi nih buat kamu, apakah kamu tim nongki atau tim nonton film. Dan juga ada film yang baru-baru ini tayang, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah nonton Dilan ITB 1997, boleh banget kasih tahu reviewnya ke aku. Apakah worth to watch, dan aku jadi bisa masukin ke watching list aku juga itu teman Pro 2. Nah, selanjutnya tadi kan udah film Dilan ITB 1997 ya untuk menemani malam minggu kamu. Next ada juga nih artikel menarik dari laman rri.co.id. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan, jadi ruang eksplorasi emosi yang hangat. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan ini menghadirkan drama keluarga bertema memory loss. Produser Sunil Samtani dan juga sutradara Kunz Agus mengangkat kehancuran hubungan keluarga akibat penyakit. Sunil mengungkapkan ide cerita ini bermula dari diskusi bersama Halim mengenai konsep keluarga harmonis. Mereka tuh ingin mengeksplorasi dampak emosional memory loss terhadap seluruh anggota keluarga. Menurut Sunil, proyek tersebut menjadi tantangan baru setelah sebelumnya banyak memproduksi film horor. Ia menyebutkan film drama keluarga ini memberikan ruang eksplorasi emosi yang lebih mendalam. Kun Agus mengaku langsung tertarik setelah menerima sinopsis dari Sunil Samtani. Saat itu ia juga sedang mengembangkan cerita bertema memory loss dan juga hubungan keluarga. Ia menilai naskah tersebut memiliki kehangatan emosional yang kuat di balik konflik keluarga. Menurutnya, cerita itu menampilkan hubungan yang saling membutuhkan ketika menghadapi masalah besar. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada 13 Mei 2026. Film ini dibintangi oleh Yasmin Napar, Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Sofia Sirin, dan juga Jordan Omar. Dan teman Pro 2, kalau tadi Dilan udah tayang, ini film yang lain boleh hilang asal kau jangan ini bakal tayang di 13 Mei. Jadi nantikan juga di bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2. Oh iya, aku juga mau ngasih informasi aja nih bahwa hari ini tanggal 9 Mei 2026 azan maghrib untuk wilayah kota dan juga wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17 lewatnya 46 menit teman Pro 2. Jadi buat kamu yang menjalankan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma di sore ceria sampai jam 8 malam. Tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17 lewatnya 46 menit. Setelah ini Salma masih akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi teman Pro 2, menemani perjalanan kamu yang mau malam mingguan atau mau lanjut kerja nih di malam minggu ini. Semangat ya teman Pro 2 ya. Nanti Salma juga bakal puterin satu mini drama untuk menemani waktu senggang kita lah ya di sore hari ini. Setelah beberapa lagu, ada mini drama berjudul People Pleaser. Dan buat teman Pro 2 yang beragama muslim yang menjalankan ibadah salat maghrib, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Buat kamu yang lagi di jalan dan mau cari surau atau masjid terdekat juga dipersilahkan. Yang penting tetap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Novel, besok pagi tolong beliin kopi yang dekat rumah kamu itu ya. Espresso less ice dan less sugar. Catat.
1: Tapi saya lagi kosong kak case-nya. Kalau boleh Kak Fahri titip duit dulu.
0: Alah, berapa sih segelas itu? Paling juga nggak nyampe limpul.
1: Yang kemarin dan kemarinnya lagi Kak Fahri juga belum bayar.
0: Hei hei, gitu ya sekarang? Udah mulai perhitungan kamu ya?
1: Bukan begitu Kak, hanya saja kali ini aku benar-benar lagi kosong duitnya.
0: Aku nggak mau tahu ya, besok pagi harus ada di meja aku. Oke boy.
2: Kalian ya Val, aku juga nitip buah yang deket gerbang 5 itu.
1: Aku nggak janji ya Mbak Kila, soalnya...
2: Gak ada alasan ya. Ini duitnya, emang si Farid tuh cuman omdo doang.
1: Bukan gitu Mbak, tapi besok aku kayaknya gak masuk.
2: Kamu bolos ya? Aku bilangin Pak Umar loh.
1: Aku udah ajuin cuti untuk 3 hari ke depan. Udah di ACC Pak Umar juga.
2: Ih, gak asik banget lagi. Mau kemana sih? Sok-sok misterius gitu.
1: Iya, maaf ya Mbak Akila. Nanti balik cuti baru bisa bantu lagi.
3: Noval, tumben balik cepat.
1: Iya Mbak, udah beres semua kerjaan saya Mbak.
3: Si Fahri sama Syakila masih membuli kamu ya?
1: Hah? Saya tidak mengerti maksudnya Mbak Alisa.
3: Ah, kamu gak usah pura-pura deh. Aku tahu kok kalau mereka sering ngebully kamu. Bukan cuma kamu aja, bahkan anak dari divisi lain pun kena sama mereka.
1: Maaf Mbak, tapi saya benar-benar tidak mengerti maksud Mbak Alisa.
3: Selama ini mereka sering menindas kamu kan? Kalau kamu tidak speak up, maka pembulian di tempat kerja tidak akan ada habisnya. Kasian loh junior-junior nanti.
1: Saya tidak merasa tertindas kok Mbak, saya hanya membantu mereka saja.
3: Kamu tidak usah takut Noval, kalau kamu berani bicara biar mereka dapat pencerahan dari kepegawaian.
1: Maaf Mbak ya, saya duluan ya.
3: Noval, tunggu.
0: Wah, ada yang habis cuti nih. Enak sekali ya. Di saat lagi banyak-banyaknya kerjaan, malah kabur.
2: Tumben gak ada story di medsos. Atau jangan-jangan kita dibisukan lagi ya, Fahri ya?
0: Oh, sudah berani kamu sembunyi-sembunyi dari kita ya?
1: Bukan begitu, Kak. Saya cuti kemarin karena...
0: Karena apa? Karena malas kerjain laporan, sehingga semua laporan diserahin ke aku sama Kila.
1: Bukan begitu, Kak. Saya kemarin pulang kampung, Kak.
2: Wah, pulang kampung dong. Ketahuan deh anak kampung masuk kota.
0: Aduh, enak ya. Kami di sini lembur berhari-hari, sementara ada yang enak-enakan santai-santai di kampung.
1: Maaf, Kak. Orang tua saya lagi sakit.
0: Kamu pikir kita percaya?
3: Fahri, Kila... Kalian apa-apaan sih?
2: Mbak Lisa? Biasa, Mbak. Ada anak bawang yang sok banget lagi ditatar tuh sama Mas Fahri.
3: Noval, kamu diapain sama mereka?
2: Loh, kok diapa-apain sih, Mbak? Dia ini sedang diajarin semangat kerja dari para seniornya. Iya kan, Val?
1: Iya, Mbak Lisa. Nggak apa-apa.
0: Ada apa, Mbak Lisa, kemari?
3: Aku perhatikan, semenjak Noval masuk di divisi ini... Kalian semena-mena ya sama dia?
1: Enggak kok Mbak, betul apa yang dikatakan Mbak Kila tadi.
3: Noval, Mbak minta sama kamu, jangan pernah lemah di sini.
0: Apaan sih Mbak? Gak usah sok jadi peri deh.
3: Kalian tahu, tindakan kalian ini sudah termasuk bullying di tempat kerja.
0: Alah, kami ini tidak pernah main tangan kok sama bocah ini.
2: Apaan sih bully-bully? Cengeng banget sih kamu Val. Pakai lapor-lapor segala lagi.
3: Dia gak pernah sedikit pun laporin kalian. Tapi kalian sudah sangat keterlaluan sama dia. Apa kalian tahu dia diam-diam menangis di tangga emergency karena perlakuan kalian yang menindas dia?
1: Mbak Lisa,
3: dia sudah berkali-kali minta resign sama Pak Umar. Tapi di satu sisi dia juga butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga dia di kampung.
0: Terus aja karang ceritanya Mbak.
3: Apa kalian pernah pikir kalian seenaknya melimpahkan pekerjaan ini dan menyuruh ini, itu? Pernah dia tolak? Dia juga berharga bagi keluarganya. Jadi please lah, jangan perlakukan dia dan teman-teman lainnya seperti itu.
2: Kok jadi drama gini sih?
3: Kila, kamu juga harus ingat, waktu kamu pertama masuk, kamu juga pernah kan mengalami ini? Terus apa yang kamu rasa? Sedih? Marah? Dunia gak adil? Mengutuk pelaku pembulian. Lantas, kenapa sekarang kamu yang jadi pelakunya?
2: Aku gak ikut-ikutan.
1: Mbak Lisa, udah mbak. Kasihan Mbak Kila jadi ketakutan begitu.
3: Diam Noval. Fahri, jangan mentang-mentang kamu pernah jadi karyawan teladan 10 tahun lalu, terus seenaknya memberikan contoh dengan cara-cara seperti ini. Noval kemarin cuti karena orang tuanya sakit, bukan karena mau istirahat dan berleha-leha di kampung. Ya, walaupun itu juga bagus buat dia, agar dia bisa menghindari kalian-kalian.
0: Oke, terima kasih sudah mengingatkan masa-masa itu. Tapi cara aku mendidik anggota divisiku ya seperti ini. Jadi orang luar gak usah ikutan deh.
3: Orang luar? Siapa orang luar? Aku manajer di sini. Aku berhak menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh pegawai.
0: Halah, dianya aja yang lebay.
3: Fahri, saya tidak akan mentolerir apapun bentuk bullying di kantor ini. Noval, ikut ke ruangan saya sekarang.
1: Baik, Mbak.
3: Silakan masuk. Sini, Val, duduk.
1: Ada apa ya, Mbak?
3: Noval, apa kamu masih betah berada satu divisi dengan mereka? Kalau tidak, di divisi controlling lagi butuh orang. Kami manajemen melihat kinerja kamu sangat baik dan fokus.
1: Tidak apa-apa Mbak, saya di tempat yang sekarang saja. Sebenarnya teman-teman pada baik kok, hanya saja mungkin karena beban pekerjaan yang banyak sehingga mereka seperti itu Mbak.
3: Saya tahu kamu orangnya baik, tapi jangan mau dimanfaatkan sama teman-teman ya. Terkadang kita butuh bersuara untuk membuat mereka dengar dan diam.
1: Iya Mbak.
3: Satu pesan Mbak, jangan terlalu menjadi people pleaser ya, yang ada kamu capek sendiri.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi teman aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

dari The 1917 Five Pro 2, dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu barengan sama Salma di sore ceria sampai jam 8 malam. Tadi juga sudah diputarin satu mini drama berjudul People Pleaser untuk menemani waktu senggang kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan mungkin ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan aku lihat hari ini sih cuacanya masih bagus-bagus aja ya, tidak hujan, dan bagus lah buat kamu yang mau malam mingguan, teman Pro 2. Kira-kira kamu malam mingguan kemana nih? Nanti di jam 7 malam sampai jam 8 aku bakal ada salah satu musisi Pontianak yang bakal datang ke sini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol di Music Live Chat dari jam 7 sampai jam 8 malam, yaitu guestnya adalah Cuk Sen. Jadi buat teman Pro 2 mungkin ada beberapa yang sudah sering banget dengerin lagu-lagu yang Cuk Sen, ada juga yang belum. Nah, buat kamu yang penasaran sama perjalanan karirnya Cuk Sen, terus habis itu lagu-lagunya apa aja, terus mungkin pengen dengerin Cuk Sen nyanyi, juga bisa banget simak barengan sama Salma ya di Pro 2 Pontianak ini dari jam 7 malam sampai jam 8 menemani aktivitas malam minggu kamu, teman Pro 2. Kamu bisa tanya-tanya langsung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Nanti Salma juga bakal live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak, jadi kamu bisa simak aja di sana. Nanti di live chatnya juga bisa bakal sama bacain satu per satu. So, Salma bakal puterin dulu beberapa lagu yang sudah ngantri nih, nangkring di waiting list. Ada Bilal Indrajaya, Sheila on Seven, Pamungkas, dan juga Alkateri yang bakal menemani kamu. So, pastikan kamu terus stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia, Bilal Indrajaya dengan

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM,
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, selamat malam Minggu ya lebih tepatnya ya. Baik lagi di program MLC Music Live Chat. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja barengan sama musisi lokal Kota Pontianak. Buat kamu ini cocok banget menemani kamu perjalanan kamu lagi OTW malam mingguan, di jalan mau nongkrong atau justru mau kerja malam, shift malam ya, atau mungkin lagi menikmati kopi di coffee shop juga pas banget nih dengerin Salma di jam 7 sampai jam 8 malam ini di Music Live Chat. Dan malam ini spesial banget teman Pro 2 karena kita tuh enggak cuman sekedar mutar lagu-lagu kece, lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak, tapi juga bakal ngobrol langsung barengan sama musisi lokal kebanggaan kita teman Pro 2. Karena ya kita tahu ya Pontianak ini bukan cuman terkenal sama kuliner, sama kota yang panas banget, tapi juga terkenal sama banyak musisi, talenta musisi yang keren banget dan juga layak buat didengerin. Dan sekarang di studio Pro 2 Pontianak sudah hadir secara langsung barengan sama Salma ada Bang Cuksen. Kita sapa-sapa dulu, halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, halus banget nih Bang suaranya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, mungkin karena musisi kali ya teman Pro, jadi suaranya bagus buat didengerin. Kita bakal kenalan sama Bang Cuksen ini, gimana kisahnya, kisah hidupnya, perjalanan musik, berkarir musiknya, terus lagu-lagu yang lagi digarap nih apa aja. Barengan sama Salma kita bakal ngobrol sama-sama selama 1 jam. Kamu bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming teman Pro 2 di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi kamu bisa tulis pertanyaan kamu terkait perjalanan karir musiknya Cuksen ini. Jadi nanti bakal sama bacain di segmen berikutnya. Kita sapa-sapa dulu, halo Bang Cuksen.
1: Halo.
0: Gimana nih kabarnya pada malam
1: baik.
0: Hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Tadi kesini lancar, aman?
1: Aduh, jalannya agak padat ya.
0: Agak padat ya. Oh, iya, itu dia orang-orang pada keluar ngopi iya. Sih Bang ya. Jadi abang ngasih Pontianak kan ya?
1: Kuburaya sih sebenarnya.
0: Kuburaya. Oh, pantesan sih agak jauh ya kalau dari Kuburaya ke sini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar perjalanan karir musiknya abang nih. Sebelumnya selain jadi musisi, kesibukannya apa sih, Bang?
1: Ya, paling ada bisnis pribadi aja. Buka warkop di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kemudian paling di luar itu sih lumayan dikenal sebagai pegiat budaya Tionghoa juga sih sebenarnya.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Jadi pegiat budaya juga ya selain.
1: Yeah,
0: tapi kalau musisi musik-musiknya musik-musik Tionghoa atau musik-musik apa nih?
1: Enggak dong, tetap okay. Yang anak muda gitu.
0: Oke, okay, anak muda.
1: Cuma memang ada juga salah satu track yang memang adalah membawa unsur itu gitu.
0: Oke. Nah, sebenarnya waktu aku dengar namanya nih, Cuksen, ini tuh aku agak ini nama asli atau bukan ya gitu. Sebenarnya kalau Cuksen ini tuh nama asli atau nama panggung sih, Bang?
1: Nah, sebenarnya Cuksen itu bisa dibilang nama asli, bisa dibilang nama panggung sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Maksudnya tergantung ininya. Cuksen itu diambil dari, jadi dulu waktu SMA itu kita kan pasti ada pelajaran muatan lokalnya itu Mandarin.
0: Yeah.
1: Kebetulan aku orang Tionghoa, jadi pasti okay. Punya nama Mandarin gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nama asli aku, nama KTP-nya itu Ucuk Sentosa.
0: Ucuk Sentosa, oke. Okay.
1: Nah, Ucuk Sentosa ini sebenarnya bisa dibilang orang tuaku malas gitu. Malas.
0: Kenapa
1: untuk,
0: gitu?
1: Malas untuk membuat nama. Jadi sebenarnya nama Ucuk Sentosa itu didapat dari kakek nenek yang udah kasih nama Mandarin duluan. Biasanya
0: okay.
1: Kan kalau orang Tionghoa itu pasti pas anaknya lahir pasti mereka kasih nama Tionghoanya gitu. Nama Tionghoanya aku itu Ucuk Sen.
0: Oh,
1: cuma
0: okay.
1: Ditambahin tosanya aja di belakang, jadi okay. Ucuk Sen Tosa.
0: Oke.
1: Kemudian pas pelajaran Mandarin itu guru Mandarinnya bilang kalau misalnya mau manggil teman dan itu teman dekat, jangan panggil marganya.
0: Okay.
1: Jadi marga itu kan biasa di depan. Jadi kan nama Mandarin aku adalah Ucuk Sen. Jadi kalau misalnya tidak dipanggil dengan full dengan marganya kan jadi Cuk Sen dong. Jadi aku kayak sering diejek sama teman-teman. Bukan ejek sih, jadi itu kayak itu kebawa, jadi kayak di sekolah jadi teman-teman manggil Cuk Sen, Cuk Sen, Cuk Sen. Jadi
0: okay.
1: Kayak pas bermusik kayak enggak ada salahnya tuh kayak biar sama-sama akrab aja lah gitu.
0: Oh, okay. Cuksen atau Cuksen, kan beda nih E-nya.
1: Cuksen sih.
0: Lebih yang lebih benar tuh Cuksen ya.
1: Cuksen.
0: Oke, okay, jadi aku tadi salah nyebut ya, maaf.
1: Nggak
0: ya, Bang ya.
1: Cuksen. Cuksen juga. Enggak okay. Apa-apa sama aja.
0: Karena kan aku bukan orang Pontianak juga, kayak okay. E-nya tuh kadang beda gitu.
1: Iya,
0: bener. Yang benar Cuksen ya. Uh-huh. Oke, okay. Kalau untuk Bang Cuksen sendiri sebenarnya udah bermusik sejak kapan sih, Bang?
1: Kalau bermusik dikenalin ke musik sama orang tua itu sebenarnya dari kelas 2 SD aku dibeliin piano waktu itu.
0: Okay.
1: Terus dilesin piano juga kan. Cuman untuk yang benar-benar kayak ngulik sendiri itu pas SMP sih. Mungkin kelas 2 SMP gitu. Pertama kalinya aku bawa gitar ke sekolah, terus kayak teman-teman kayak, "Oh, ternyata ada yang pintar main gitar juga." Jadi kayak, "Eh, kita ini yuk ke studio, kita sewa studio, kita ngeband." Jadi kayak dari sana kayak, oh, makin ini nih kayak, oh, ternyata aku juga suka nih bermusik. Kayak akhirnya mendiscover hal baru gitu. Terus kemudian untuk single pribadi misalnya untuk solo itu aku mulai dari 2020.
0: Oh, itu okay.
1: Waktu pandemi lagi gabut gitu kan. Kira-kira ngapain ya selain buat Kopi Dalgona, kayaknya enak kali ya buat lagu sendiri.
0: Kopi
1: gitu.
0: Dalgona itu emang agak legend banget ya.
1: Itu.
0: Jadi waktu SMP tuh mulai mengenal musik. Benar. Main gitar dulu atau main apa dulu pertama kali?
1: Main gitar dulu, karena dulu tuh nggak tahu kenapa kayak gitar itu something sih, Kak.
0: Iya, dulu kalau misalnya masih SMP terus udah bisa main gitar tuh kayak, ih, keren banget.
1: Benar, keren gitu kan.
0: Iya, terus?
1: Kayak OG gitu.
0: OG.
1: Tapi ya abis itu kemudian pada akhirnya kayak tahu, oh, ternyata aku juga bisa main bass, aku juga bisa coba-coba main drum. Kemudian kayak mengenali genre-genre gitu. Kita nyamannya ke genre mana ya sama teman-teman gitu. Jadi ada kami kayak membentuk kayak band-band kecil juga pas selama SMP gitu.
0: Jadi awalnya berawal dari gitaris, terus habis itu bisa main alat musik yang lain. Alat musik apa aja, Bang, yang bisa Abang mainin?
1: Dulu itu awal-awal tuh megang bass, Kak. Bass, kemudian piano, sama karena kita suka akustikan jadi kahon.
0: Oke, main kahon juga ya.
1: Itu sering banget sih kayak dipercaya untuk ngelit untuk beat kahonnya gitu.
0: Oke. Jadi berawal dari main gitar. Sebelumnya yang kenalin siapa, yang kenalin musik ini? Orang tua kah atau orang-orang sekitar aja gitu?
1: Sebenarnya gitar pun sebenarnya tuh kayak hadiah dari orang tua juga sih. Orang tua tiba-tiba pulang bawa gitar. Ya memang ada pernah tercetus kayak apa yang gitar dong gitu.
0: Tapi orang tua ada yang musisi gitu enggak sih, Bang?
1: Mama sih kayaknya.
0: Mama main apa, ataukah penyanyi atau?
1: Mama tuh katanya dulu pas SMA dia ada bandnya sendiri juga di sekolahnya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi mungkin turunnya dari situ. Jadi belajar gitarnya sedikit banyaknya awal-awal juga dari mama sih gitu.
0: Oh, jadi mama yang ngajarin gitar pertama kali waktu SMP.
1: Oke.
0: Jadi masih ada darah-darah musisinya
1: masih
0: lah ya.
1: Adalah.
0: Oke, jadi tadi Cuksan bilang kalau misalnya di tahun 2020 baru mulai solois.
1: Benar.
0: Jadi sebelum solois nih, perjalanan karir musiknya tuh seperti apa?
1: Mungkin kalau misalnya kilas balik ke SMA itu kita cuma buat band. Habis itu kita, kalau misalnya ada teman-teman yang ulang tahun Sweet Seventeen gitu, kita yang ngisi-ngisinya gitu. Kita yang tampil di acara mereka, kita yang ngisi acara-acaranya lah gitu. Dari segi musiknya. Nah, setelah itu lulus SMA semua pada mencar kan. Jadi itu projectnya lumayan LDR juga.
0: Oke.
1: Jadi kayak kamu ngisi gitarnya ya, nanti kalau udah direkam di kamu nanti kirim ya, nanti kita gabungin sama-sama. Jadi kayak serba mencar-mencar gitu. Ya waktu itu sempat menghasilkan satu single sih. Jadi waktu itu kita workshop sama temen. Kita coba gitaran, kayaknya ini bagus nih kalau jadi ini. Bentar ya aku tulis dulu liriknya. Jadi kayak aku yang tulis, temanku udah selesai dengan lead gitarnya. Kemudian kayak ya udah kita isi. Pada akhirnya kita jadi satu single itu. Nah, yang kemudian singlenya ini ku rilis lagi menjadi single ketiga aku kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Judulnya Arti.
0: Jadi sebelumnya udah pernah diproduksi bareng sama teman.
1: Benar.
0: Cuman abis itu kamu Cuksen produksi lagi sendiri untuk di single ketiganya.
1: Di single ketiganya. Karena ini sebenarnya aku tulis berdasarkan cerita pribadi gitu.
0: Oh, waduh. Jadi kayak sayang banget kan. Oke, curhat ya.
1: Benar, kayak curhatan kayak sayang banget kalau bukan aku yang bawain ulang gitu. Cuman memang dikemas berbeda gitu. Kalau misalnya di single yang dibuat sama teman-teman itu akustik, yang santai aja, yang aku bawain solo itu adalah R&B. Gitu.
0: Oh, oke, okay. Dikemas sama musik yang berbeda lah. Lebih, ya.
1: Iya.
0: Untuk liriknya sama.
1: Jauh. Liriknya sama dan ada penambahan gitu.
0: Oke. Paham.
1: Ada pembedanya.
0: Ya, ada hal yang beda ya dari band sama yang sekarang solois. Nah, kalau untuk band sendiri dulu apakah sebagai vokalis atau sebagai pemain alat musik instrumen ya toh?
1: Cuman sebagai itu aja, pemain instrumennya aja.
0: Main apa waktu dulu di band sebelumnya?
1: Karena aku sering ngulik ini ya alat-alat software musik gitu. Okay. Pada akhirnya aku yang lebih banyak ngisi stringnya, tapi yang digambar di software gitu lah.
0: Oke, paham.
1: Atau kayak perintilan-perintilan ambience-nya itu itu aku yang ngerjain gitu. Tapi untuk kayak gitar, karena ada teman aku yang mengisi gitar, maksudnya dia pintar gitar gitu. Jadi dialah yang ngisi. Jadi aku cuman kayak ya udah kita jadi sound engineer-nya aja, kemudian kayak nambahin dari segi elektroniknya itu, kalau misalnya kayak masukin ambience atau instrumen-instrumen yang bisa dikerjakan lewat software itu aku yang ngerjain gitu.
0: Jadi paling enggak Cuksen tuh juga bisa ini ya, bisa mixing, audio mixing tuh juga bisa ya, kalau misalnya bisa main software kayak gitu.
1: Ya, cetek-cetek sih. Cetek-cetek banget.
0: Terus
1: sih,
0: untuk lagu-lagu yang udah dirilis solois ini apakah dikerjain sendiri atau ada timnya lagi tuh?
1: Nah, untuk single-single solo aku itu kebanyakan itu beatnya itu dibuat sama musisi lokal juga, yaitu Farhan Pablo dari Underground Cartel. Kemudian ada beberapa track yang dibuat sama selain Farhan Pablo, ada musisi lain juga sih yang bantu buat. Cuman mostly memang dari Farhan Pablo, karena gimana ya, kayak komunikasi kami masuk dan lancar aja. Jadi itu kayak enak banget tektokannya. Dia tahu mungkin karena banyak yang dia kerjain project dari aku, jadi pada akhirnya komunikasi kami tuh enak. Dia taunya aku maunya apa, dan aku juga gak perlu repot-repot lagi jelasin ke dia aku maunya apa. Dia kayak kadang-kadang udah tahu aja kayak, oh, arah musiknya Cuksen nih kayak gini loh gitu.
0: Kayak udah sepemahaman lah ya. Jadi kalau misalnya ada project-project lainnya tuh lebih kayak enak aja komunikasinya. Tadi dari band terus akhirnya menjadi solois tuh kenapa tiba-tiba tercetus kayaknya aku pengen jadi solois aja deh gitu?
1: Ini sebenarnya sih aku gak pernah sih ceritain ke teman-teman band aku. Cuman sebenarnya gini loh teman-teman, aku juga pengen nyanyi gitu, gak sekedar pegang instrumen gitu. Jadi kayak ya satu-satunya cara gimana aku bisa nyanyi ya udah, yaitu aku sebanting setir aja gitu. Harus menjadi musisi independen yang memproduce beatnya sendiri, kemudian nulis sendiri dan nyanyi sendiri gitu. Publish sendiri juga pastinya.
0: Keren banget teman Pro 2. Jadi aku baru tahu kalau misalnya soalnya perjuangan untuk menjadi solois itu juga gak mudah ya, karena banyak hal yang harus dipikirin. Bikin lagunya, nulis lagunya, beatnya seperti apa, mixingnya seperti apa, produksinya seperti apa, itu ribet juga. Apalagi publishnya pasti juga lebih ribet lagi gak sih? Oke, nanti di segmen selanjutnya aku juga masih mau ngobrol lebih panjang lagi. Aku pengen ngupas tuntas lagu-lagunya Cuksen ini. Nah, tadi aku dengar-dengar udah punya banyak, ada banyak single dan juga album yang udah dirilis. Jadi aku bakal penasaran sama lagu-lagu yang dirilis tuh seperti apa. Kita bakal ngobrol selama 1 jam sampai jam 8 malam. Jadi buat teman Pro 2 yang punya pertanyaan juga, boleh banget diajuin melalui live YouTube-nya Pro 2 Pontianak, karena kita juga lagi live di sana. Atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811-570-1018. Bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita break dulu teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makin malam, makin seru, dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salmah dan juga Cuksen.
1: Halo.
0: Yes, kita bakal ngobrolin seputar perjalanan karir tadi udah. Sekarang aku pengen ngebahas lebih ke lagu-lagu yang udah dirilis sama Cuksen nih. Karena tadi aku sempat lihat juga di feed Instagramnya Cuksen ya. Instagramnya namanya @usntsa.
1: Betul.
0: Iya, oke, aku lihat dari situ banyak banget lagu yang udah dirilis. Aku kira tuh kayak baru 1, 2, 3. Ternyata udah banyak banget. Gak cuman lagu, ternyata album juga udah. Tadi aku sempet denger ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, aku masih bakal ngebahas seputar lagu-lagunya. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan, bisa banget langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma dan juga Cuksen lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak, jadi kamu bisa langsung tulis di kolom live chat, nanti bakal sama bacain satu per satu. Oke, Cuksen, aku penasaran sih sebenarnya. Kan tadi aku lihat ada 3 ya yang dipin ya. Bener. Untuk lagu-lagu terbaru sebenarnya udah berapa sih yang dirilis di sebagai soloist ini?
1: Aku udah pertama itu udah ngerilis satu album yang isinya 9 track.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dari Desember tahun lalu itu kita rilis terus sampai April ini, berarti kurang lebih udah 5 bulan masing-masingnya satu single.
0: Oke, masing-masing dari 5 bulan tuh masing-masing satu single tuh.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Produktif banget
1: produktif
0: ya.
1: Oke.
0: Terus.
1: Ya, kemudian ini masih bingung nih mau lanjut enggak ya di bulan kelima gitu. Sebenarnya masih ada sih. Cuman seperti harus menyiapin strategi lain deh gitu.
0: Oke, banyak ya ini ya ternyata lagunya. Jadi satu album dan juga total 5 single. 5 single dan benar, juga satu album. Satu album isinya berapa lagu tuh?
1: 9 sih yang pertama itu. Mm-hmm. Album pertama aku itu judulnya Quarter Lab.
0: Quarter Life?
1: Lab.
0: Lab.
1: Lab.
0: L-A-P.
1: L-A-B.
0: L-A- oh, Lab. Oke. Okay.
1: Laboratorium gitu. Mm-hmm. Kan. Jadi itu diambil dari quarter itu karena aku ngerilis album ini pas quarter life aku kan.
0: Oke, okay, di usia-usia 25 tahun. Oke. Okay.
1: Usia 25. Kayaknya enggak 25. Ya masih kisaran segitulah ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena dan album ini adalah hasil eksperimen aku tentang genre-genre musik.
0: Mm-hmm.
1: Terus kayak perjalanan ya quarter life itu agak chaos gitu kan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jadi lumayan menceritakan tentang kekeosan-kekeosan itu sih. Soal quarter life. Dan makanya digabungin quarter life dan laboratorium yang sebagai kayak bahan eksperimen.
0: Laboratorium, oke.
1: Jadi quarter lab.
0: Oke, jadi 9 lagu itu semuanya mengisahkan tentang keresahannya Cuksen sendiri ya.
1: Keresahan mulai dari pertemanan, percintaan, pencarian diri, tentang hidup, karir, apapun yang
0: pokoknya yang orang-orang di quarter life crisis
1: bener,
0: pikirkan gitu
1: bener,
0: ya.
1: Yang buat tidak tidur.
0: Ya itu dia yang bikin overthinking tiap malam
1: bener,
0: gitu. Jadi lebih kebanyakan adalah dari apa ya, pengalaman hidup ya lagu-lagunya ya.
1: Benar, dari pengalaman hidup. Jadi kayak sebenarnya pengalaman-pengalaman kayak gitu cambukan sih Kak untuk berkarya gitu. Jadi itu kayak nggak tahu ya, mungkin orang Cina jadi kayak nggak mau rugi, kayak kita dibuat rugi dengan suatu masalah kita comeback.
0: Oke, kita harus cuankan
1: harus
0: ini.
1: Harus cuankan lagi pokoknya.
0: Oke, jadi tadi di album pertama Quarter Lab tadi isinya 9 lagu. Lagu yang paling jadi apa ya sorotan highlight dari album ini tuh apa?
1: Menunggu sih.
0: Menunggu. Kenapa tuh menunggu?
1: Sebenarnya ini lagu yang agak aku underestimate.
0: Kenapa gitu?
1: Karena kayak rekaman aja gak niat, kayak ngong, udahlah kayak yang penting jadilah gitu. Karena gimana ya, aku gak expect apa-apa sama lagu ini sebenarnya. Tapi pada akhirnya ya Kak, ini udah itu dari 2023 atau 2024.
0: Okay.
1: Jadi kan kita kalau misalnya Spotify atau YouTube Music for artisnya itu ada rapnya gitu kan. Jadi gak hanya para pengguna Spotify atau YouTube Music itu yang ada di rap, tapi untuk artisnya juga di rap gitu loh. Kayak sepak terjang selama 1 tahun itu gimana. Menunggu dong 3 tahun berturut-turut merajai sebagai top tracknya gitu.
0: Oke, jadi yang pertama yang di underestimate,
1: bener,
0: ternyata malah jadi top paling yang kayak orang paling dengerin tuh adalah menunggu,
1: bener,
0: ini tadi,
1: bener,
0: ya. Oke, mungkin karena ceritanya tentang apa tuh menunggu?
1: Nah, menunggu itu aku ceritain tentang LDR sih, Kak.
0: Oke, jadi pernah mengalami LDR?
1: Pernah mengalami LDR, tapi aku mengemasnya itu mungkin dengan nada yang romantis, romansa gitu. Mm-hmm. Tapi sebenarnya itu kayak komunal aja. Maksudnya kayak aku pernah merasakan LDR tapi mungkin enggak sama pasangan, tapi kayak sama saudara, sama keluarga.
0: Okay.
1: Gitu. Dan kadang-kadang lagu Menunggu ini juga ngingatin aku sama mendiang kakek aku. Jadi kadang-kadang kayak maksudnya
0: artinya enggak cuman satu ke pasangan aja gitu ya.
1: Iya, jadi maksudnya tergantung orang nafsirnya sih, Kak. Mungkin kalau orang pertama kali dengar ini romansa karena itu LDR.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Cuman bagi aku personally yang mengingatkan aku itu sebenarnya ke mendiang kakek gitu. Maksudnya kan mungkin di beberapa ajaran agama itu akan disebutkan kalau misalnya kita bakal bersatu kembali dengan orang yang sudah meninggal di akhir hidup kita gitu kan. Jadi kayak ya menunggu untuk kembali,
0: menunggu
1: bersatu,
0: untuk bertemu kembali, yeah, lah ya. Oke, oke, sebenarnya kalau misalnya diartiin bisa banyak artinya ya, mau dibuat romantis menunggu pasangan LDR yang kita bakal ketemu lagi nanti suatu saat, bisa, atau ketemu lagi sama keluarga nanti misalnya ada momen-momen event-event
1: mudik
0: gitu kan, bisa juga diartikan ke sana, tapi juga bisa, tapi kalau dari Cuksen sendiri lebih ke itu tadi ya, lebih ke menunggu untuk bertemu lagi di kehidupan selanjutnya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Oke, okay, ya romantis sih itu sebenarnya ya.
1: Jadi lagu ini penuh dengan harapan gitu akan ya kan ada salah satu bait di bridge-nya tuh kayak malam menyambut pagi, atau tidur yang nyenyak kasih, satu lagi malam terlewati.
0: Okay.
1: Malam menyambut pagi, hingga waktu yang kita nanti gitu.
0: Wah, oke, oke, oke. Itu juga bisa diartikan dalam banyak hal sebenarnya.
1: Benar.
0: Ya, betul, betul, betul. Oke, tadi kita ngomongin soal album. Sekarang aku penasaran sama single-single yang udah dirilis. Tadi total 5 single ya?
1: 5 single. Ada satu single yang single itu sebenarnya up to 3 track sih, Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi itu ada satu single yang aku keluarin 2. Jadi
0: ada 2.
1: Ada mix, versi mixnya gitu. Jadi ya sebenarnya total kalau disebut single ada 5,
0: okay,
1: tapi sebenarnya ada 6 gitu.
0: Oh, jadi ada salah satunya yang isinya tuh 2 track gitu ya,
1: track
0: untuk di single,
1: benar,
0: itu ya. Oke, okay, untuk dari 5 ke 5 single ini, itu yang paling awal banget dirilis di tahun berapa tuh?
1: Itu 2025 Desember. Itu judulnya Glow.
0: Glow?
1: Jadi Glow ini sebenarnya lagu yang lumayan sangat kuat buat aku, Kak. Maksudnya kayak aku pernah mengalami, biasa orang bilangnya the dark night of the soul.
0: Okay.
1: Itu kayak masa kelamnya gitu,
0: masa-masa terpuruknya,
1: terpuruknya
0: gitu ya.
1: Banget. Itu kayak kenapa ada seseorang ini yang kayak sepertinya dengan kehilangan dia tuh kok menyeret aku juga kayak ke keterpurukan gitu kan.
0: Oh, okay.
1: Jadi pada suatu saat kayak ada satu momen yang kayak udah klik, kayak kenapa aku kehilangan diri aku sendiri ya. Kemana Cuksen yang dulu gitu, kemana Cuksen yang selalu berkarya ini gitu.
0: Okay.
1: Pada akhirnya dari situ kayak gimana caranya aku kembali back on track lagi gitu. Secara tiba-tiba ditawarin nih sama Farhan Pablo. Cuksen, aku ada beat nih, tawarin ke bro Cuksen, mau diambil gak? Cuma ini Drill X Jersey.
0: Apa tuh Drill X Jersey tuh?
1: Nah, kalau Drill X Jersey itu sebenarnya kayak sub genre dari hip hop lagi.
0: Oh, oke, okay.
1: Jadi tuh kayak lagunya, beatnya itu lumayan keras, tapi seksi gitu.
0: Oke, okay, okay. Ini karena yang bikin Pablo dari Underground Cartel kali ya, jadi dikasihnya ya kayak gini ya.
1: Iya, jadi kayak sebenarnya ini bukan genre yang pernah aku bawa sih.
0: Okay.
1: Cuman ini tidak asing juga buat aku karena aku memang beberapa kali mendengarkan mixing lagu seperti ini gitu kan. Banyak lagu yang udah diubah menjadi drill jersey dan enak juga gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: boleh deh ambil aja deh, maksudnya nothing tulus lah gitu.
0: Oke, okay, ini dari judul judulnya Glow,
1: Glow.
0: Ya. Oke, okay, itu yang dengan genre
1: Drill X Jersey.
0: Drill X Jersey ini masih baru banget sih di telinga aku juga ya. Terus sebenarnya kalau dari semua lagu yang udah diproduce itu tuh sebenarnya lagunya tuh lebih ke genre apa aja yang udah pernah dieksplor?
1: Wah, banyak sih sebenarnya. Karena memang aku lumayan explore. Aku pernah rap, pernah hip hop.
0: Oke. Nge-rap juga bisa berarti ya.
1: Rap juga bisa.
0: Oke. Terus rap, hip hop.
1: Rap, hip hop, R&B itu yang paling utama. Kemudian lo-fi aku juga pernah bawain.
0: Oh, oke, okay, lo-fi.
1: EDM juga pernah.
0: Oke. Okay.
1: Pop juga pernah. Kemudian yang itu Drill X Jersey pernah. Kemudian emo juga pernah.
0: Wow, oke, okay, itu benar-benar.
1: Akustik juga pernah.
0: Benar-benar explore banget
1: explore
0: sih ya. Enggak yang cuman di zona nyaman aja gitu.
1: Tidak.
0: Iya, oke. Okay, jadi udah banyak semua jenis, apa namanya? Semua jenis genre tuh udah pernah dicobain.
1: Iya.
0: Dari semua jenis genre nih, yang paling cuksena lebih kayaknya aku nyaman di sini deh kalau bikin lagu gitu. Itu yang mana? Genre apa?
1: Mungkin ada 3 kali ya.
0: Apa aja tuh?
1: Aku nyaman banget di emo. R&B udah pasti sama akustik sih. Karena
0: okay,
1: memang dari dulu kan selalu akustikan. Jadi itu kayak itu lumayan menguasai gitu.
0: Oke, okay, karena dimulai waktu SMP juga akustikan.
1: Benar,
0: ya.
1: Akustikan gitu sama teman-teman.
0: Oke, okay, jadi ada emo,
1: R&B
0: sama
1: akustikan.
0: Oke, okay, kalau untuk single yang paling banget baru banget dirilis, ini lagunya judulnya apa tuh?
1: Itu judulnya adalah Jangan Hilang ya.
0: Ah, itu genrenya apa kalau yang
1: itu? Akustik banget sih.
0: Ah, oke. Okay.
1: Itu baru banget. Maksudnya nuansa baru banget yang aku bawain. Walaupun enggak baru buat aku, tapi mungkin baru untuk para pendengar aku karena sebelumnya kan loh.
0: Iya, ada beat-beat yang dak-dak-dak gitu ya. Tiba-tiba melo.
1: Manis gitu.
0: Karena aku kan juga baru mulai dengerin tadi ini ya. Aku baru mulai dengerin ya lagu-lagunya Cuksen tuh. Terus aku dengerin 3 lagu yang kamu pin nih. Jadi yang kamu, terus apa ya, Jangan Hilang Ya sama Time to Shine Brighter. Kalau kamu sama Jangan Hilang Ya ini kan agak-agak melo-melo yang kayak percintaan gitu ya.
1: Benar.
0: Kalau untuk Time to Shine Brighter ini tentang apa nih?
1: Nah, ini lagu yang spesial banget aku keluarin pada bulan Januari. Itu untuk menyambut Imlek dan Cap Gome. Karena aku merasa, kebetulan nih Kak, aku memang penggerak di bidang kebudayaan Tionghoa juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagu ini aku bawa, aku garap ini sebenarnya untuk kayak aku melihat kalau di Pontianak ini kok semakin banyak anak-anak muda yang tertarik membuat naga gitu.
0: Oh iya, oke, okay.
1: Makanya lumayan bangga juga Pontianak Cap Gome tahun ini memecahkan rekor dunia sebagai arakan naga terbanyak di dunia, yaitu 49 naga. Itu kan kayak luar biasa. Jadi lagu ini aku tulis untuk kayak inilah yang terjadi kalau kita misalnya bersatu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita bakal mengeksekusi sepanjang jalan. Kita bakal lebih terang dari lampu kota. Bakal disinari dengan rembulan karena Cap Gome itu kan pasti purnama gitu.
0: Iya, purnama.
1: Kita akan menari di bawah bulan purnama gitu.
0: Okay.
1: Jadi jangan ragu untuk datang bersama. Kita bakal bersinar bersama gitu. Time to shine brighter.
0: Time to shine brighter. Jadi kalau aku dengerin tuh, soalnya kan dari kamu habis tuh Jangan Hilang Ya tuh, oh oke, okay, mungkin modelnya kayak gini ya. Time to shine brighter tiba-tiba beda nih. Beatnya udah beda banget,
1: beda
0: gitu.
1: Karena ini lumayan eksploratif sih. Ini eksploratif karena ini remeh banget kayak sebenarnya.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi beatnya Time to Shine Brighter ini itu sebenarnya dapatnya itu agak random. Jadi itu ada satu iklan seminar AI.
0: Okay.
1: Yang sering muncul di IG aku. Kok beatnya bagus ya gitu. Beatnya bagus, kayaknya aku pengen bawa ini. Sama aku pengen campurin salah satu lagu favorit aku yang memang membawa nuansa tradisionalnya juga gitu. Jadi aku minta Farhan Pablo, kita garap ini. Bisa gak digabungin gitu. Dan di lagu ini spesial banget karena aku memasukkan instrumental Chinese.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang main gendang naga, terus cecer naga dan tanglo naganya itu. Kita mainkan progresi musik naga yang khas banget di Pontianak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita masukin elemen itu ya untuk merayakan si acara Imlek dan Cap Gome ini.
0: Oke, jadi memang untuk spesial untuk event kemarin

0: musisi yang kayak langsung dapat ide langsung tulis langsung harus jadi enggak? Aku nabung sih biasanya.
1: Oh, okay.
0: Jadi kayak misalnya di memang seringnya tuh di momen kesendirian sih.
1: Ah, okay. Proses bermusiknya kayak gitu ya. Jadi lagi merenung gitu.
0: Merenung atau misalnya lagi pesan kuetiau, tiba-tiba kan gabut ya kak.
1: Nunggunya lama. Gitu.
0: Jadi kayak kepikiran ide, tulis ah gitu.
1: Oh jadi nulis, ya kalau misalnya lagi diem aja atau lagi di jalan mungkin tiba-tiba kepikiran ide langsung nulis gitu ya.
0: Langsung nulis. Kalau ada di saat yang tidak tepat pun, kayak misalnya di jalan, Aku Bukan Alasanmu juga salah satu lagu yang sangat random banget itu lagi di jalan kayak kepikiran memang lagi baru terjadi, habis itu kok minggir dulu ke jalan terus kayak cuman ngetik di notes HP. Udah habis selesai lanjut perjalanan lagi.
1: Oke. Tapi kalau misalnya musisi emang beda kali ya. Jadi kayak semuanya tuh bisa jadi inspirasi juga
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa jadi inspirasi sebenarnya.
1: Kalau untuk dari liriknya biasanya pakai lebih sering pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau lebih nyaman yang mana kalau nulis?
0: Jujur ya kak, sebenarnya tuh lebih nyaman pakai bahasa Inggris. Cuman pendengar-pendengar aku tuh kadang-kadang pada protes sih. Pakai bahasa Indo dong, nggak ngerti bahasa Inggris.
1: Nggak bisa bahasa Inggris.
0: Nggak bisa bahasa Inggris katanya.
1: Oke.
0: Jadi pada akhirnya ya suara-suara mereka lah yang aku dengarkan pada akhirnya kayak ya udah. Makanya setelah dari album itu track aku makin banyak yang pakai bahasa Indonesia.
1: Iya
0: gitu.
1: Iya, karena aku sempat beberapa yang aku dengar random juga ini bahasa Inggris tiba-tiba bahasa Indonesia. Tiba-tiba. Tapi berarti lebih nyamannya sebenarnya bahasa Inggris ya?
0: Bahasa Inggris, cuman bahasa Indonesia juga sebenarnya not bad juga sih kak. Maksudnya, enak juga, maksudnya diksi-diksi yang gak pernah dibawain. Maksudnya tuh kayak ada, kadang-kadang aku bisa yang bawa pakai bahasa gaul banget.
1: Oke.
0: Kadang-kadang bisa yang kayak hanya bisa ditemukan di KBBI.
1: Oke. Yang gak bahasa-bahasa sastra banget gitu ya.
0: Sastra banget gitu.
1: Dari semua lagu nih, yang paling susah penulisannya yang mana?
0: Paling susah penulisannya ya?
1: Atau paling susah produksinya deh?
0: Kalau segi produksi ya, udah pasti Time to Shine Brighter kak.
1: Oke, karena musik-musiknya tadi elemen-elemennya,
0: elemen-elemennya itu banyak banget, revisinya juga banyak banget.
1: Oke. Prosesnya berapa lama tuh kalau Time to Shine Brighter?
0: Ini sebulan deh.
1: Itu kan masih sebulan. Itu termasuk cepatnya sih satu bulan.
0: Itu termasuk lama kak dari semua.
1: Jadi untuk lagu-lagu yang lain biasanya diproduksi berapa lama?
0: Kayak tercepat itu Glow deh kak.
1: Oke, Glow tadi yang keterpurukan tadi ya.
0: Jadi Glow tuh gini, Farhan Pablo itu kan kirim demonya pertama kan. Mau gak lagunya kayak gini? Kalau mau nanti aku kirimin fullnya.
1: Okay.
0: Nanti malam ya aku kirimin fullnya. Terus aku sorenya nulis dong. Nulis, selesai. Oke, udah selesai. Pas aku udah selesai nulis, tiba-tiba lagunya juga udah sampai.
1: Oke.
0: Malamnya aku langsung, rencananya tuh pengen buat demo dulu. Tapi berakhir ternyata itu jadi rekaman asli.
1: Wow, jadi rekaman hari itu juga selesai ya.
0: Jadi pada subuh itu juga, subuhnya selesai, aku langsung lempar balik lagi. Udah selesai.
1: Itu tercepat berarti ya Glow ya.
0: Tercepat banget sih sebenarnya.
1: Dan membekas juga ya, karena tadi kisah nyata, kisah kamu sendiri.
0: Iya, itu kayak pintu exit keterpurukan sih. Pada akhirnya aku kayak mencurahkan semuanya. Kayak banyak bahasa-bahasa spiritual di dalam lagu Glow.
1: Oke.
0: Karena itu kayak fase aku menulis lagu Glow itu kayak masa kebangkitan spiritual lah aku bisa bilang.
1: Oke. Masih ada sisi-sisi spiritualnya
0: benar,
1: ya. Kalau untuk promosi, ada gak sih kesulitannya dalam promosi lagu-lagunya Jokson nih?
0: Sangat sih sebenarnya.
1: Yang kamu lakukan biasanya apa untuk promosi media-medianya?
0: Kalau buat press release itu udah pasti. Kadang-kadang kalau sebelum lagunya keluar udah buat teaser-teasernya gitu kan. Teaser-teaser sederhana. Dari ya misalnya potongan-potongan klip kayak visualizer lirik gitu. Kemudian sebenarnya lebih ke ini sih kayak teman-teman yang suportif aja, yang kadang-kadang mereka yang nge-share lagi.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Dari dengar terus dibagikan ke teman yang lain, jadi dari mulut ke mulut lah ya.
0: Atau kadang-kadang fitur promosi di sosmed juga kadang-kadang dipakai juga sih.
1: Oke. Jadi nggak ada tim promosi sendiri ya, tetap semuanya all in sendiri ya musisi.
0: Semua all in sendiri sih kak.
1: Bener-bener. Tapi tergabung dalam label musik atau indie aja nih?
0: Dulu awal-awal pernah di label, cuman habis itu ternyata lebih nyaman indie sih gitu.
1: Ah, Oke. Untuk kiblat musik

0: sendiri ada nggak kayak ini tuh kayaknya kalau aku bermusik tuh aku arahnya ke sana deh gitu.
1: Kiblat musik.
0: Ada nggak dari musisi-musisi Indonesia mungkin atau musisi internasional yang Cuksen sukain dan kayaknya aku suka deh arah musiknya kayak dia gitu.
1: Sebenarnya aku lumayan random juga dengerin musik. Kayak semua genre itu aku bisa dengerin banget. Hanya untuk kadang-kadang mencari inspirasi. Maksudnya di lagu aku berikutnya aku bisa ngambil apa nih dari si penyanyi ini, dari genre ini gitu. Untuk kiblat genre sebenarnya kalau bisa sih, gimana ya kak ya, maksudnya kayak kalau kita bisa membuat genre yang lain dari yang lain, kenapa tidak gitu? Kayak sekarang yang berkembang itu kan hipdut. Siapa yang nyangka kalau misalnya hipdut itu salah satu apa ya kayak
0: genre yang bakal melejit juga?
1: Dan itu kan kayak pada akhirnya dia membentuk genre membentuk
0: pasar baru kali. Jadi Cuk sendiri lebih ke ya udah kita eksplor semuanya, yang paling oke gitu. Digasin aja lah ya.
1: Dan melihat ya perkembangan ya, angka enggak bohong sih Kak, maksudnya kayak kadang-kadang kan angka-angka stream itu kan ya itulah yang menjadi pegangan kita. Oh, ternyata mereka lebih menikmati ini. Dari suara dari teman-teman juga yang ini bagus, kayak lebih banyak dong buat yang kayak gini.
0: Iya. Karena mungkin kalau selera kita ngiranya ini bagus, menurut orang lain belum tentu. Ternyata pas yang tadi lagu apa ya, Menunggu Kamu ya?
1: Menunggu.
0: Yang Cuksen kira kayaknya ini enggak deh, malah disukain sama banyak orang
1: itu
0: ya.
1: Malah disukain sama banyak orang.
0: Oke. Jadi nanti di segmen selanjutnya teman Prodo aku masih bakal tanya-tanya Cuksen terkait next-nya bakal ada apa lagi. Kan udah banyak lagi produktif banget ya kayaknya nulis lagu ya.
1: Iya benar.
0: Lagi produktif banget juga nulis. Apakah mungkin kedepannya ada showcase, ada album baru atau ada gebrakan-gebrakan lainnya? Aku bakal tanya di segmen selanjutnya. Mungkin aku juga bisa minta dia nyanyi kali ya teman Prodo. Oke deh tuh Prodo, kita break dulu satu lagu dan pastikan kamu untuk station terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Okay, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma dan juga Cuksen di sini. Halo. Kita di Music Live Chat, ngobrol-ngobrol seputar perjalanan karirnya Cuksen dalam bermusik, teman Pro 2. Dan udah banyak juga nih ternyata yang bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu dari WhatsApp. Ada Bang Reni, katanya assalamualaikum malam kak, happy safe night. Waalaikumsalam. Ini Bang Tini juga lagi nyimak, paling yang lagi di jalan ya. Next ada juga nih yang mau bertanya di YouTube. Aku tanyain langsung dari @yusantika, terinspirasi dari apa untuk nulis lagu Jangan Hilang Ya? Terus ada rencana coba genre yang belum pernah dibuat nggak, Cuksen katanya. Oke, boleh langsung dijawab aja, silakan.
2: Tadi inspirasi nulis lagu Jangan Hilang Ya. Lagu Jangan Hilang Ya itu sebenarnya terinspirasi dari pengalaman aku kayak kenal seseorang nih. Awalnya kayak kenal orang, bukan kenal sih, bahkan lihat aja kayak, kok kayak nggak ramah, kok kayak, kayaknya dia biasa aja. Maksudnya kayak orang biasa aja, bukan figur yang sangat apa ya, kayak mungkin influencer atau apa, kayak dia orang biasa aja gitu. Dan nampaknya juga nggak ramah gitu. Tapi ada keinginan untuk kayak, aku pengen kenal sama orang ini. Kayak ada terbesit gitu kan. Kemudian kenalan kayak, oh ternyata dia juga bisa nerima aku dengan baik. Pada akhirnya kayak bisa berjanji saling menjaga. Berjanji tidak ada batasnya lagi. Sampai-sampai kita takut orang itu hilang,
1: takut kehilangan.
2: Benar. Pada akhirnya hal-hal kedekatan itu, kayak koneksi itu bertumbuh. Sampai pada akhirnya tuh kayak kita berharap banget orang ini tuh jangan hilang gitu.
1: Oke, jadi ini kayak in romance way ya mungkin ya.
2: In romance way gitu.
1: Oke. Terus tadi kalau untuk genre yang lain akan dicoba, apakah ada lagi?
2: Apa ya?
1: Saking banyak yang udah pernah dicoba ya, sampai bingung.
2: Aku gak tahu ini tuh baik atau enggak buat aku. Kayak masih terus mencoba dan tidak stay dalam satu genre. Sebenarnya keinginan untuk masih mencoba tuh masih ada, keinginan untuk mencoba itu. Maksudnya kayak kadang-kadang mikir, apa iya hipdut ya?
1: Ya kan, itu lagi, memang lagi hype banget sih, hype banget. Mungkin kan bisa kali dicoba ya.
2: Benar. Atau apa iya rock metal gitu. Cuman emang tenggorokan aku mampu ya.
1: Tapi nge-rap aja bisa, pasti yang lain juga bisa sih.
2: Semoga ya.
1: Okay, nextnya nih, bakal ada apa lagi nih, gebrakan-gebrakan yang bakal dibuat sama Cuksen nih? Apakah mungkin ada showcase, atau ada promosi-promosi, atau ada apa lagi nih?
2: Aku sebenarnya pengen nyiapin album kedua sih. Sebenarnya ini rilisnya single dari Desember itu tuh sebenarnya untuk menuju ke album kedua ini gitu.
1: Udah ada berarti ya? Atau masih on progress?
2: Sebenarnya masih on progress. Cuman ya kita lihat aja nanti.
1: Okay, jadi nextnya mungkin bakal ada album kedua nih, Tobam Pro 2. Okay, karena tadi aku juga lihat ternyata lagu Jangan Hilang Ya ini kan baru-baru dirilis bulan lalu. Mungkin di segmen terakhir ini boleh silahkan untuk Cuksen mempromosikan lagunya. Bisa didengar di mana aja sih dan cocok didengar pas apa? Silakan.
2: Baik teman-teman, jangan lupa dengerin lagu aku Jangan Hilang Ya yang sudah bisa kalian dengarkan di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Dan lagu ini nih cocok banget. Sebenarnya aku lagu-lagu yang aku rilis setelah album ini semuanya mengarah ke satu hal, Kak.
1: Apa tuh?
2: Mungkin aku bocor nggak tahu tipis atau kasar.
1: terserah bebas.
2: Jadi aku punya konsep untuk merilis album kedua aku yang judulnya Swastamita.
1: Swastamita.
2: Ya.
1: Ini bahasa apa nih?
2: Sansekerta.
1: Oke. Okay.
2: Yang artinya cahaya indah yang dipancarkan oleh matahari ketika sunset.
1: Oke.
2: Okay. Jadi lagu-lagu yang aku buat ini sebenarnya kiblatnya adalah yang bisa kalian nikmati ketika lagi nyantai sunset gitu.
1: Kayaknya okay.
2: Kayak jangan hilangnya sebenarnya adalah anchornya. Dia adalah jangkarnya gitu loh.
1: Oke.
2: Jadi dialah inti dari album ini sebenarnya sih.
1: Oke, gitu. udah ada di bocoran dikit. Bukan banyak, ini banyak sih.
2: Banyak sih sebenarnya.
1: Oke, tapi ya siapa tahu teman Prodo abis dengerin Jangan Hilang itu jadi kayak menanti-nantikan nih lagu album-album dari Cuksan yang lainnya. Oke, kalau gitu thank you banget Cuksan. Oh, sebelum itu aku pengen dong dengerin lagu Jangan, karena belum masuk kan ke aircast kita, audio library kita juga belum ada. Boleh lah Cuksan dikit kasih refnya mungkin kali ya, biar kita bisa menikmati bersama nih. Silakan.
2: Kita mulai dari mana ya? Kakaknya requestnya dari part mana, Kak?
1: Ref mungkin.
2: Ref ya, oke. Okay. Kamu selalu di pikiranku, karena janji kita untuk saling menjaga. Katamu tak ada batasnya lagi, hingga kini ku takut kau hilang. Jangan hilang ya.
1: Asik. Masih dilanjut?
2: Jangan hilang ya. Itu ya.
1: Oke, yay. Keren banget teman Pro 2. Seru banget. Ih, aku jadi pengen. Aku sih tadi udah suka ya sama Jangan Hilang ya, sama Time to Send Brighter. Itu udah nyantol banget di kuping aku. Oke, nextnya semoga aku bisa lebih nyantol ke tempat ke lagu-lagu yang lain ya.
2: Harus dong ya.
1: Oke, nanti juga kamu teman Pro 2 kalau misalnya udah habis dengerin Cuksen di sini terus pengen dengerin juga, bisa kita bakal masukin lagunya ke radio, betul?
2: Betul sekali.
1: Okay. Jadi teman Pro 2, thank you banget ya udah menemani Salma dan juga Cuksan di malam hari ini di Music Live Chat. Kita udah ngobrol selama 1 jam dan enggak kerasa nih udah jam 8 lewatnya 1 menit. Harusnya Anwar sudah siap di sini. Oke, okay, kalau gitu Salma harus pamit undur diri dari dengar kamu. Thank you udah dengerin Salma dari tadi jam 3 sore sampai hampir jam 8 malam. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin dan dukung juga untuk musisi-musisi lokal kota kita Pontianak, termasuk lagunya dari Cuksan. Jangan lupa dengerin Jangan Hilang ya.
2: Jangan Hilang ya.
1: Oke, kalau gitu sama pamit undur diri dong dengan kamu.
2: Dan Cuksen pamit undur diri.
1: And see you in the next time. Bye.

Kayak tiba-tiba gitu ya teman Pro 2, aku datang ke studio, terus duduk di bangku siaran, dan aku lihat tracklist kita udah banyak yang baru-baru gitu juga ya. Aku gak tahu ya teman Pro 2, apakah sekarang lagi ngehits lagi Justin Bieber, atau sebenarnya biasa aja tapi masih berpengaruh sama event Coachella yang baru aja dihelat ya 2026. Kayak gak tahu kenapa kita juga kayak lagi pengen dengerin lagu-lagu Justin Bieber, entah yang baru ataupun yang lama. Buat aku sendiri sih ya, mungkin karena aku dulu remaja di era lagu-lagu lama Justin Bieber, ngerasanya lagu-lagu Justin Bieber yang lama tuh jauh lebih enak buat didengar ya. Ini sorry-sorry nih ya buat believers ya, mungkin lagu yang sekarang juga pasti enak-enak lah ya buat fansnya Justin Bieber, tapi mungkin karena aku menyimpan banyak kenangan-kenangan masa lampau di lagu-lagu Justin Bieber gitu ya, jadi rasanya lagu-lagu yang lama jauh lebih

Tiber, teman Pro 2, aku juga sudah siapin beberapa lagu-lagu yang asik buat kamu dengerin, buat kita dengerin bersama. Kalau misalnya kamu juga ada rekomendasi buat puterin atau request lagu ini, lagu itu, langsung aja di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Yang jelas, Faisal Anwar di Sokin ya, teman Pro 2, bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 12 atau setidaknya sampai jam 11.50 ya, teman Pro 2. Lagu kedua untuk membuka perjumpaan kita malam hari ini, Starboy The Weeknd.

mau ngucapin selamat malam ya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ini. Terserah ya, kamu mau dengerin ini di mobil kek, mau di rumah kek, pokoknya selamat malam. Have a nice weekend teman Pro 2 ya, hari Sabtu. Pasti kamu juga lagi siap-siap atau mungkin juga kamu lagi udah di jalan gitu ya, buat malam mingguan sama pasangan. Ciiles.

Tuan aka jomblo gitu ya, lagi di rumah atau mungkin juga lagi di mobil tapi gak malam mingguan sama pacar, melainkan sama orang tua misalnya, atau sama adik, atau sama keluarga, atau bahkan juga sama kawan-kawan kamu, tenang aja. Pokoknya selama kamu di mobil dengerin 101,8, kamu akan dihibur pakai lagu-lagu oke ya. Sayangnya nanti di jam 9 kita bakalan ada deep talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Seru tahu teman Pro 2 ya kan, walaupun di kita lagi enggak galau tapi coba-coba untuk galau gitu kan. Walaupun sebenarnya programnya namanya Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tapi enggak tahu kenapa kalau malam tuh pengennya galau ya enggak tuh. Jam 9 nanti ya, boleh teman Pro 2 buat curhat masalah-masalah hidup kamu ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, galau tuh enggak cuma sekedar masalah pasangan gitu ya, cowok atau cewek. Kadang kerjaan juga bikin kita galau. Kadang masa depan juga bikin kita galau. Kadang bos di kantor juga bikin kita galau, pusing tujuh keliling. Jadi boleh kamu curhatin apapun sama aku nanti di jam 9 ya teman Pro 2, seperti biasa 0811-570-1018. Let's go. Atau ya, nanti kamu juga bisa request lagu. Nih sebenarnya ada nih Zi Zulia ya, kalau gak salah nanti lah ya aku puterin di jam 9. Kamu tungguin aja ya Zulia ya, nanti jam 9 deep talk jaga malam. Tapi sekarang kita ronda dulu ya ruang obrolan Pro 2 sampai jam 9. Pokoknya kamu stay tune aja terus di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jangan galau ya teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Dia aja udah gak galauin kamu.

0: anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami
2: rumah sakit.
1: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.

0: dessert.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: masih turun naik.
1: Kira-kira ini lagunya siapa? Aku jawab, ini lagunya Seiko J. Judulnya Side Hustle, teman bro 2, featuring Iwake dan juga Ras Muhammad. And thank you, teman bro 2, for still listening to Hit Music Station. Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jujur ya teman bro 2, aku baru tahu akhir-akhir ini sebenarnya asal mula nama Seiko G adalah Psycho Strip G. Psycho gitu ya. Kalau di zaman dulu mungkin Psycho tuh masih aman-aman aja gitu. Tapi kalau zaman sekarang seram sekali kasih nama artis Psycho gitu ya teman bro 2 ya. Tapi akhirnya karena Seiko G mengindonesiakan gitu ya, Seiko G dijadiin jadi S-A-Y-K-O-J-I teman bro 2. Tapi apapun itu, entah apapun alasan dibalik penamaan dari Seiko G, yang kamu dan aku sepakat adalah Seiko G salah satu rapper legendaris di dunia perhiphopan duniawi Indonesia, ya enggak? Udah gitu tadi Side Hustle teman bro 2 featuring sama Iwake sama Ras Muhammad, makin legend lagi tuh tiga orangnya, enggak cuy. Saking legendnya teman bro 2, Rich Brian pun mengakui kalau sekarang rapper Indonesia yang legend salah satunya Seiko G. Kalau Seiko G mungkin kamu ada yang tahu, ada yang enggak, tapi kalau Rich Brian masa sih enggak ada yang tahu ya, enggak, udah go internasional gitu kan bareng sama labelnya 88 Rising teman bro 2, udah ke sana kemari gitu ya, bahkan di Amerika pun dia udah tour gitu kan teman bro 2. Pastilah kamu semuanya tahu sama Rich Brian. Dalam sebuah podcast teman bro 2, aku boleh nyebutin nama podcastnya enggak ya? Di podcast ini sih, audio podcast gitu, bukan di YouTube ya teman bro 2. Ada satu hosting gitu ya, hostnya, terus ada juga bintang tamunya tuh Seiko G. Hostnya bilang baru tahu kalau Rich Brian akhirnya nge-follow salah satu rapper legendaris Indonesia namanya Seiko G. Dari situ kita tahu sekarang mereka berdua follow-followan tuh, mungkin juga akan saling support gitu ya, supaya dunia hip hop di Indonesia makin maju. Kalau tadi udah aku puterin lagu dari Seiko G featuring Iwake dan juga Ras Muhammad, judulnya Side Hustle teman bro 2. Kali ini aku bakal puterin buat kamu lagu dari Rich Brian yang baru aja ngefollow Seiko G. Ini dia Midsummer Madness on Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, teman Broadway, that was Supernatural by Ariana Grande. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Broadway Pontianak, teman terbaik kamu. Oh wow, gila ya teman Broadway, kayak udah lama banget aku gak hadir di Deep Talk Jaga Malam. Ya, jangan galau malam-malam. Seneng rasanya bisa hadir lagi di Deep Talk ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin ini di mobil, entah lagi mau berangkat atau baru aja pulang barengan sama pasangan atau barengan sama keluarga gitu ya, aku menyapa selamat malam teman Pro 2 yang lagi dengerin ini. Aku tahu kamu pasti lagi setel radio gitu kan, gabut di mobil, ngapain ya enaknya, udah anyep banget nih. Atau mungkin kamu juga lagi sendirian gitu ya, udahlah setel radio, putar radio, terus kamu random gitu ya, ngacak. Tapi ada juga tuh yang udah tahu kalau sekarang frekuensi yang kamu dengerin pasti Pro 2, tapi ada juga yang belum tahu. Jadi kalau yang kamu belum tahu, aku kasih tahu nih, kamu lagi dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Kita lebih dari sekedar radio teman Pro 2, kita adalah teman terbaik kamu. Jadi kalau misalnya kamu pengen curhat, ya anggap aja sesama teman ya kan, plongin aja, losin aja apapun curhatan kamu, aku bacain biar orang Sekalimantan Barat tahu kamu lagi sedih, kamu lagi seneng, kamu lagi galau, kamu lagi bingung seperti biasa. 0811 570 1018 selalu ada di malam ini untuk kamu. Alright. Mau request lagu juga boleh nih ya, kayak Zulia. Sebentar, aku baca dulu Zulia. Malam kak, iya malam juga Zulia ya, di Jakarta, gokil. Di Jakarta tapi requestnya di Pontianak. Memang kita bisa sampai ke Pontianak, pemancar kita memang tidak sejauh itu, tapi kan kita zamannya digital ya gak teman Bro 2. Kamu bisa dengerin ini di Google bisa, di Chrome bisa, ya kan? Di aplikasi RRI Digital juga bisa, tinggal kamu cari aja atau cari Pro 2 Pontianak muncul teh. Deh tuh ya di situ ya, jadi teh tuh kan. Boleh request Remuk. Wow. Hai, Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam untuk Anwar yang siaran. Luar biasa, terima kasih Zulia di Jakarta, Angie Carvalho Remuk. Tapi semoga ini cuma requestan biasa gitu ya, bukan berarti kamu lagi remuk-muk-muk gitu ya Zulia. Anyway, terima kasih Zulia. Dan buat kamu juga teman Pro 2, seperti yang tadi aku bilang, mau request boleh, mau curhat boleh, aku ada di sini. Tapi untuk sementara kita puterin dulu, kita dengerin dulu lagu dari Angie Carvalho, Remuk. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

by Jesse J. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Oh my god, udah sampai ya teman Pradua di jam berapa nih sekarang? Jam 9.30. Aku masih, sebenarnya aku pengen ngebahas soal yang galau-galau gitu ya. Tapi ya kita nanti lihatlah ya teman Pro2, apakah nanti akan ada kira-kira bahasan dari kamu ya soal yang galau-galau. Aku sekalian juga gitu kan lempar ke TikTok, kira-kira kamu mau nanya apa di live TikTokku Pro2 PNK, nanti kita jawab ya bareng-bareng. Emang ada siapa aja? Cuma ada aku doang sih sebetulnya di studio ya teman Pro2. Kamu mau curhat? Boleh. Mau apa lagi? Mau request lagu? Boleh. Yang gak boleh adalah kamu putus asa. Nah itu gak boleh tuh teman Pro2 ya. Aku ngerti sih sebenarnya. Kalau misalnya dulu gitu ya, zaman kita masih kecil, lihat orang yang kayak putus asa tuh apa sih yang bikin kamu putus asa? Kayak hidup biasa-biasa aja. Iya, waktu dulu kita masih kecil, ya gak? Sekarang giliran udah gede, udah ketemu sama masalah-masalah apa aja gitu ya. Ada masalah di kantor, ada masalah di kampus, ada masalah di percintaan, juga banyak masalah ya. Daripada masalahnya kamu simpan sendiri gitu kan teman Pro2, mending kamu cerita ke aku, ya enggak? Kalau misalnya kamu enggak suka aku sebutin nama kamu, aku bisa blur, bisa aku sensor ya, asal kamu kasih disclaimer gitu ya, bang jangan sebutin nama aku gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada disclaimer itu, aku gas aja ya, nggak teman Pro2. Mau request lagu juga boleh teman Pro2. Tadi aku di TikTok ada nih Alfiando yang pengen dengerin lagu Bintang di Surga. Dari requestannya ya, aku tebak kayaknya Alfiando nih umurnya 30-an tahun ya. Nyebut SMA aja masih SMU, gokil. Kenapa dia pengen dengerin Bintang di Surga dari Peter Pan? Pas aku tanya, dia jawab katanya lagu favorit zaman SMU katanya. Sekolah menengah umum. Kalau zamanku ya, biasanya aku nyebutnya SMA, sekolah menengah atas. Kayak kalau kamu nyebutnya SMU tuh kayak udah zaman dulu banget, guys. Ya, aku tahu sih SMU juga sekarang masih ada kayaknya ya. Aman ya Alfiando ya. Wih, Mandra ada band Surga Cinta adakah, nanti kita coba cari ya. Tapi sekarang kita puterin dulu Peter Pan Bintang di Surga.

Song by Peter Pan ya teman Pro 2 with Bintang di Surga. Wah luar biasa ya. Requestan dari Aliando. Bener gak sih? Alfiando. Alfiando, thank you ya Alfiando sudah request di Pro 2 Pontianak. Kalau boleh tahu kamu sering gak tuh dengerin radio Pro 2 Pontianak? Kalau sering gitu kan, aku sebenarnya pengen tahu kamu dengerinnya di rumah kah? Atau dengerinnya di mobil kah? Tapi sejauh yang aku tahu ya teman Pro 2, banyak banget di antara kamu gitu ya yang dengerin Pro 2 Pontianak tuh di mobil gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh aku nyapanya kamu yang lagi di mobil tuh. Apa kebiasaan aneh kamu saat nyetir mobil? Kalau aku biasanya nggak tahu kenapa random aja pengen buka pintu gitu. Bukan buka jendela, buka pintu. Walaupun lagi dalam kecepatan yang normal gitu ya, nggak yang kenceng-kenceng aja, pengen buka pintu aja gitu. Nggak tahu kenapa gitu, kayak dorongan aja. Itu dulu, sekarang sih sudah aku kurang-kurangi gitu ya teman Pro 2, karena itu berbahaya ya. Walaupun ada sabuk pengaman, tapi kalau nyetir mobil udah kamu fokus aja nyetir mobil ya, enggak cuy. Biar yang tugasnya menghibur, aku di sini sedang. Halo Deluna, ada Deluna, ada Alfiando, ada Mandra juga tadi ya. Tapi bukan Mandra yang ini ya, sidul anak sekolah ya. Mandra nih, aku lupa ya, Mandra tuh dari mana ya? Kamu dari mana sih Mandra? Dari Balikpapan atau dari Pontianak? Ya pokoknya malam hari ini berdasarkan requestan rekan-rekan ya, teman-teman Pro 2 yang lagi nonton aku di TikTok ya guys, @pro2pnk, kita nggak galau. Kita no galau-galau ya. Namanya juga jaga malam, jangan galau malam-malam, tapi boleh ya. Pokoknya terserah, mau kamu gak mau galau, mau kamu galau abis, kirim cerita kamu di 0811-570-1018. Biar aku ada bahan-bahan ocehan gitu ya teman-teman. Biar aku bisa dapat bahan celotehan gitu ya. Biar gak berasa siaran sendiri gitu cuy. Oh, tadi ada yang request, Mandra kalau nggak salah, atau Alfiando tadi ya, pengen dengerin lagu Ada Band. Hei, tadi Peter Pan ya kan, sekarang Ada Band. Bagus, tapi dari requestannya kita bisa menebak umurnya ya teman Pro 2. Anak zaman sekarang tuh request Taylor Swift gitu loh. Apalagi Ariana Grande, misal Tensi Nekila, Perunggu gitu kan, 510. Ada Band, gokil cuy. Sepertinya kita seumuran ya guys ya. Ada Band boleh. Peter Pan juga boleh. Apalagi Seventeen, Ivan Seventeen boleh. Apalagi Ungu boleh, Niji boleh. Nanti aku tunggu aja requestan dari kamu ya teman-teman. Ya hitung-hitung aku gak perlu mikir apa lagu selanjutnya apa gitu yang aku puterin buat kamu. Jadi langsung aja, nomornya selalu terbuka buat kamu request, 0811-570-1018, atau DM di @pro2pnk bisa, atau langsung di live TikTok juga bisa. Yang penting kamu dengerin terus ya. Itu dia lagunya, dengerin terus 101,8 FM Pro 2 Pontianak.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tadi kan aku udah bilang ya teman pro 2, katanya gak mau lagu galau-galau ya, katanya mau no galau-galau, tapi kok requestannya pelan-pelan saja dari kotak, luar biasa. Tadi siapa yang requestnya? Oh, Hanun ya. Hanun, pengennya tadi Masih Cinta atau apa gitu ya, tapi gak ada lagunya, jadi aku puterin pelan-pelan saja gitu ya. Bila berat melepaskan aku pelan-pelan saja gitu, teman pro 2. Ada juga tadi siapa ya, Eka atau siapa gitu tadi yang pengen dengerin Astrid Terpukau. Jujur, izin ini mah ya, Terpukau tuh lagunya bagus, tapi aku kalau dengerin lagu itu tuh kayak gak tega gitu ya, kayak sakit sekali, ya ampun. Tapi nanti lah ya, coba aku putar nanti jam-jam 10.30-an kali ya cuy, nanti aku putar ya. Tapi Astrid juga emang lagunya santai-santai semua gitu kan, slow-slow semua gitu ya. Jadi bolehlah nanti aku putarin yang Terpukau, itu national anthem tuh kalau buat aku ya teman pro 2. Nah sekarang aku puterin dulu Astrid, judulnya Mendua. Cie ila, diduain sama siapa tuh kalau boleh tahu sakitnya.

Niat hati pengen calling teman Pro 2, pengen cuap-cuap gitu ya di radio, tapi aku lagi dipantau sama penyiar Pro 2 Banjarmasin. Jadi agak jiper gimana gitu ya, enggak cuy. Oke, thank you ya teman Pro 2 for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Lagi dipantau sama Pro 2 Banjarmasin cuy. Aduh, agak-agak gimana ciut nyaliku. Oke, tadi ada lagu dari Pamungkas, tapi bukan Bambang. Wede. Pamungkas yang ini bukan Bambang ya teman Pro 2. Kalau Bambang nanti main bola dong. Waduh, jokes tahun kapan tuh war? Udah lama banget kayaknya jokesnya itu ya. Kalau Mas Pam denger bisa disambit pakai sepatu haknya gitu kan. Tadi siapa yang request ya? Imonim. Imonim, terima kasih ya Imonim sudah request di Pro 2 Pontianak ya. Request satu lagu dari Pamungkas. Judulnya adalah Berapa Kali Kita Saling Memaafkan ya teman Pro 2. Jawabannya sering kali. Aduh, aku sama cewekku tuh hampir tiap minggu kita saling memaafkan ya. Ada aja berantem-berantemnya gitu kan. Kadang aku yang salah, kadang dia yang benar. Aku juga yang salah ya. Ada namanya juga cowok cuy, gak lepas dari yang namanya kesilihan ya, kesalahan. Benerin dong guys. Alright, kita next ke lagu requestan berikutnya ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi request, ngantri dulu. Aku tadi ngecek di WhatsApp, juga udah ada yang nge-WhatsApp. Di Instagram tadi ada tuh teman Pro 2 di TikTok pengen nge-DM di Instagram. Nih aku curiga, jangan-jangan kalau emang dia nge-DM beneran gitu ya di Instagram, isinya bukan requestan lagu tapi curahan hati gitu ya. Curahan hati seorang istri. Waduh, kayak sinetron tuh. Ada Nur Faiz, teman Pro 2, yang mau dengerin lagu Sheila on 7. Pasti kamu berpikir memori baik. Tentu saja bukan. Atau selamat datang. Bukan. Tahu gak apa yang dia request? Sebuah kisah klasik. Waduh. Oh my God. Dari requestannya kita tahu berapa umurnya teman Pro 2 ya. Ini kalau sebuah kisah klasik nih aku kira-kira gitu ya, mungkin umurnya gitu ya Nur Faiz nih udah sekitar iya 38 tahun. Aduh, muncratkan tuh 38 tahun. Tapi it's okay, gak apa-apa ya teman Pro 2, itu sekedar anabel ya, analisis gembel. Toh kalaupun ternyata Nur Faiz usianya 28, 23 kan gak apa-apa juga, namanya juga tebak-tebakan ya gak. Apalagi Sheila on 7, Sheila on 7 tuh yang dengerin gak cuma 30-an tahun, gak cuma 40-an tahun. Anak zaman sekarang juga masih pada dengerin tuh Sheila on 7, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Gokil, sekut, gaskan cuy.

with On Melancholy Hill. And yes, welcome back to Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Only on Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di sini teman Bro 2, aku sampai jam 11 akan meladeni. Terserah ya, ini jumping-jumping mulu nih dari tadi ya teman Pro 2. Kadang lagunya galau, kadang lagunya upbeat gitu ya. Terserah deh ya. Kita pokoknya melayani buat kamu yang pengen nemenin aku siaran, ya enggak? Aku juga bakal nemenin kamu siaran teman Pro 2. Sebentar, aku harus susun puzzle dulu di TikTok. Sekarang gitu TikTok ya, kalau enggak ada kegiatan sama sekali gitu harus seret puzzle gitu teman Pro 2. Alright. Sampai mana tadi aku bilang? Oh, jumping-jumping, kadang galau, kadang lagunya juga upbeat. Ini barusan ya teman Pro 2 ya. Nanti sih sebenarnya aku pengen putar, ada yang request di WhatsApp. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gak ada yang salah ya, namanya juga salam ya kan. Selamat malam. Betul, selamat malam juga untuk Abang dan para pendengar Pro 2 FM. Ya, bukan pendengar dong, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Tapi pendengar juga oke. Mau request lagu Win atau Wine dari band Akeboshi. Jujur agak janggal nih, guys. Yang lain Astrid gitu kan. Yang lain Pamungkas. Akeboshi dong. Halo. Enggak apa-apa, bukan apa-apa. Terima kasih ya. Nama kamu siapa? Nizamarul. Terima kasih sudah request. Kalau Abang nonton Naruto, nah kan Naruto pula dia gitu kan, Abang pasti tahu lagu ini. Aman Bang ya, sehat terus sama-sama ya. Nizamarul, nantilah ya, akan coba aku putar gitu ya. Kalau nanti, gak janji sih karena lagunya Naruto gitu ya, lagu Jepang. Gak apa-apa, tapi supaya aku bisa puterin lagunya, coba kamu kasih alasan kenapa aku harus putar lagu ini. Kalau cuma alasannya karena kamu suka Naruto, gak aku terima deh tuh ya. Aku tahu Naruto bagus gitu ya, tapi aku tetap One Piece. Yeah. Yo. Itu ketawanya Brook ya. Nanti oke, okay. Naruto juga bagus, tapi ini masalahnya Deep Talk gitu kan. Jadi kamu, aku butuh alasan kenapa aku harus putar lagu dari Akeboshi ya. Silahkan kasih tahu aku alasannya ya. Nizamarul. Next ya teman Pro 2. Tadi ada yang curhat di DM Instagram. Sekarang aku pengen bacain buat kamu ya teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin ya. Selamat malam Bang, selamat malam juga Hanun ya. Boleh gak sih aku spill namanya Hanun ya. Pokoknya Hanun dari TikTok transfer ke DM Instagram. Saya mau request lagu Selamat Tinggal. Tuh kan dari sini aja tuh udah sedih gitu kan. Selamat Tinggal 5 minutes. Karena rasa cinta sama dengan crush saya udah agak berkurang sih Bang. Apalagi bentar lagi saya udah mau masuk SMA. Nah kan janggal nih, bentar lagi mau masuk SMA. Berarti kan sekarang kamu masih SMP. Tapi pas tadi aku tanya di TikTok, ternyata dia udah kerja. Nah yang bener yang mana nih? Dia pun udah punya cewek. Jujur aja saya gak ngerasa yang begitu sedih sih Bang. Saya justru seneng karena bisa termotivasi buat move on. Dia udah punya cewek, kamu termotivasi buat move on. Dan saya tahu dia gak baik buat saya. Dang, sheesh. Kamu tahu dia gak baik buat kamu ya. Tahu dari mana tuh kalau boleh tahu? Kalau dia senang, saya juga senang kok. Saya pengen belajar buat lupain masa lalu. Cie. Semangat ya Hanun ya. Wow, sayangnya nih ya. Selamat tinggal dari 5 minutes gak ada. Tapi aku ada lagu lain yang mungkin aku berharap gitu ya, cocok buat kamu. Aku spill tadi lagunya Pamungkas, terus Imonim, siapa namanya tadi ya? Sebentar, Imonim kalau gak salah. Iya, Imonim. Pas tadi aku spill, aku ada lagu selain 5 minutes yang kayaknya cocok gitu ya buat kamu. Karena 5 minutes, selamat tinggal tidak ada. Aku spill tadi lagunya Pamungkas kali ya. Si Imonim langsung nyaut. I love you but I'm letting go kan? Iya lagi, kok bisa tahu sih kamu?
Karena aku juga gitu. Kadang kalau misalnya aku tahu nih ya, aku suka sama seseorang, tapi ya gitulah, jadi ingat masa lalu nih akunya ya, enggak apa-apa. I love you but I'm letting go. Teman Pro 2, aku puterin buat kamu, khususnya untuk Hanun, dan buat kamu yang juga pengen curcol, curhat colongan, langsung aja ke DM boleh, ke WhatsApp boleh, ke TikTok jangan ya, karena TikTok lagi banjir banget gitu ya, takutnya tenggelam. So stay tune terus teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Untuk Hanun di sana, ini dia Pamungkas. I love you but I'm letting go.

0: Oh wow, luar biasa ya. I love you but I'm letting go, teman bro dua dari Pamungkas yang dengan spesial aku putar untuk Hanun. Semoga jadi obat untuk keikhlasannya ya, untuk merelakan crush dapat cewek baru gitu ya. Oke, okay. Ada satu nasihat teman pro 2 yang ini sering banget aku ulang-ulang gitu ya di radio, soal cara jitu untuk move on gitu ya. Waktu dulu aku lagi gencar-gencarnya mengusahakan move on, aku tepiskan gitu ya nasihat ini, karena nasihat apapun untuk orang yang sedang jatuh cinta akan terasa sia-sia. Betul tidak?
1: Betul.
0: Tapi setelah sekarang sudah berhasil gitu ya move on, aku rasa nasihat yang dulu aku terima ada benernya juga gitu kan. Aku pernah dapat quotes atau nasihat dari kawanku, kalau banyak ikan di laut, artinya perempuan cantik, cowok ganteng itu ada di mana-mana. Ya, di Afrika Selatan ada, di Indonesia ada, di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera ada, di mana-mana ada, di Eropa, di Jepang, di Ghana, di Buenos Aires, di mana lagi? Di Patikan lah, semuanya ada tuh, cowok ganteng, cewek cantik, semuanya ada. Ya, jadi kalau misalnya kamu merasakan dia cuma satu-satunya untukku, no bro, enggak sis, enggak, dia bukan cuma satu-satunya, kamu cuma masih terkungkung dalam satu goa bernama love, bernama cinta, syailah bahasanya aku teman berdua. Tapi yang jelas masih banyak ternyata perempuan-perempuan cantik, terus juga laki-laki yang ganteng, yang baik hati, yang pengertian, yang penyayang sesuai dengan tipe kamu di luaran sana. Jadi kalau misalnya kamu kehilangan satu sosok yang menurut kamu satu-satunya, segera sadari kalau dunia ini luas ya, tak selebar daun kelor kata orang. Gitu ya Hanun. Tapi dia tadi udah bilang, katanya dia sudah merelakan. Jadi good job. Sekarang kita next ke requestan berikutnya ya. Tadi siapa ya? Namanya Nizamarul. Sayangnya nih Nizamarul ya, kita nggak ada lagunya. Akeboshi, judulnya Wine. Win ya, sorry. Instrumennya enak bang, vibe-nya tenang. Memang sih lagu Jepang, cuman yang ini full pakai bahasa Inggris. Cocok lah kalau dari saya. Alright. Lagu Jepang, lagu Jepang banyak yang bagus ya teman pro 2. Aku pun lumayan suka sama Laruku, terus juga Yui, ya kan, Amy Mori aku suka tuh ya. Terus One Ok Rock sering banget aku putar tuh, One Ok Rock di sini gitu kan. Nantilah ya kita putar One Ok Rock agak malaman dikit. Sekarang juga udah malam sih sebenarnya, 22.29. Tapi karena tadi Nizamarul nyebut-nyebut Naruto, jadi mungkin lagu ini bisa mengobati lah ya, karena tadi lagu dari Akeboshi judulnya Win tidak ada. Ya udah aku ganti jadi Kanabun Siluet ya. Semoga kamu bisa terima dan semoga kamu juga terpuaskan lah ya Nizamarul. Pokoknya kamu stay tune aja di sini, nanti aku puterin. Buat kamu yang pengen request teman pro 2 boleh. Seperti biasa nomornya masih tetap 0811 570 1018. Let's go.

Renegades, teman berdua dari One OK Rock. Aku udah selesai live TikTok. Seneng banget ya menghadapi atau melayani requestan-requestan dari teman-teman di TikTok. Walaupun agak-agak random ya teman berdua, kadang yang lagu upbeat, kadang yang middle up, kadang yang medium slow. Tapi sekarang aku udah selesai sama TikTok live-ku. Jadi mungkin sekarang aku akan lebih fokus sama lagu-lagu malam kali ya, sedap. Okay. Kendati demikian teman berdua, kamu juga masih boleh buat request malam hari ini. Tapi nanti keputusannya ada di aku. Aku akan putar atau enggak. Tapi kalau misalnya kamu pengen lagunya diputar gitu ya teman berdua, bolehlah kasih aku lagu-lagu yang middle gitu ya. Lagu-lagu macam Sheila on 7 masih oke itu ya, buat kita puter, buat kita denger malam-malam kayak gini. Contoh lagi nih ya, ada nih teman berdua, namanya, coba aku cek dulu, Lara Purnamasari, yang pengen dengerin lagu dari Utopia. Rasa ini indah kak. Yaelah, rasa siapa tuh kalau boleh tahu. Oke, teman berdua, aku puterin dulu Rasa Ini Indah dari Utopia.

Itu dia teman Pro 2 ya, satu lagu dari Utopia, dan kamu masih dengerin aku di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

dari Hindia misalnya. Ya walaupun nanti kalau misalnya kamu request lagu Hindia, pasti juga aku akan tanya alasannya apa. Karena dibanding aku cuma terima gitu ya requestan-requestan kamu, aku jauh lebih seneng kalau aku disertain alasan gitu ya, biar lebih feels like personal gitu ya teman bro dua. Aku tungguin ya Lara jawaban kamu. Jangan kau acuhkan aku ya Lara dan juga teman pro 2. Kamu masih juga aku tunggu. Siapa tahu kamu lagi dengerin ini di jalan, terus terpikirkan gitu ya. Kayaknya malam-malam sambil nyetir mobil enak nih dengerin lagunya. Siapa? Petra Sihombing misalnya, atau dengerin lagunya Bruno Mars gitu misalnya, boleh ya. Aku tungguin sampai nanti jam 11.50 ya teman pro 2. Aku tungguin requestan-requestan kamu. Jangan ragu, jangan bimbang. Seperti biasa, kalau kamu pengen request lagu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Yang penting tetap request lagu ya teman pro 2, bukan request gaji.

Alright, the one for one, that was Foreign by Ramen Girl featuring Pyra. And thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ngecek jam teman Pro 2, sekarang udah jam 11, lebihnya 10 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku harus cabut, undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi kamu jangan khawatir, karena setelah ini aku akan putar banyak lagu. Itu kan yang kamu mau. Itu kan yang kamu mau teman Pro 2, dibandingin dengerin aku ngoceh terus gitu kan teman Pro 2. Lebih baik kita bareng-bareng dengerin lagu-lagu baru, yang sebenarnya lagunya gak baru, tapi baru kita masukin gitu ya teman Pro 2. Semoga ada juga lagu-lagu yang kamu favoritkan masuk dalam playlist aku malam hari ini teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi di jalan terus tiba-tiba dengerin lagunya, ih lagunya aku banget cuy. Pokoknya teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah temenin aku siaran dari tadi sore, tadi malam sih ya, jam 8 sampai sekarang hampir jam 12 ya teman Pro 2. Nanti sampai jam 11.50-an aku bakal kasih kamu lagu-lagu, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Rocketeer, Far East Movement, let's go. Dadah teman Pro 2, sampai bertemu lagi di lain waktu ya. Have a nice weekend everybody. Let's what? Let's fly.

0: Whatever.
1: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Oh, menangislah, kan kau juga manusia.
3: Hai, aku Gendra Wari. Untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu dengerin radio RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

persamaan perdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Salve, salam damai, kasih dan sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Jelajah Iman Pro 2 RRI Pontianak bersama saya Yosephine Francisca. Teman Pro 2 yang terkasih dalam Kristus, pernah tidak merasakan dikucilkan atau dianggap aneh karena kita memilih untuk jujur, tidak mau ikut bergosip misalnya, ataupun menolak melakukan kecurangan? Nah, kalau pernah, Injil hari ini adalah pesan kekuatan bagi kita. Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Dan Yesus mempersiapkan batin kita agar tidak goyah saat kebaikan kita justru dibalas dengan tantangan. Teman Pro 2, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2, ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan dari pesan Yesus ini. Yang pertama, kita milik Kristus, bukan milik dunia. Yesus menegaskan bahwa ia telah memilih kita keluar dari dunia, dan ini bukan berarti kita harus menjauh dari pergaulan, tetapi prinsip hidup kita tidak lagi diatur oleh apa kata orang, atau apa yang sedang tren, melainkan oleh kasih Allah. Ketika kita memilih untuk mengampuni di saat orang lain mendendam, atau tetap jujur di saat orang lain berbohong, arus dunia mungkin akan menolak kita, namun itulah tanda bahwa kita benar-benar milik Kristus. Yang kedua, mengikuti jejak sang guru. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Teman Pro 2, Yesus adalah sang kebenaran, namun ia mengalami penolakan yang paling hebat. Jika sang guru saja mengalami jalan yang terjal, maka kita sebagai pengikutnya pun akan menemui kerikil yang sama. Kesulitan yang kita hadapi dalam mempertahankan iman dan moralitas bukanlah hukuman teman Pro 2, melainkan bukti bahwa kita sedang berjalan bersama Yesus di jalan yang benar. Dan yang ketiga, ketidaktahuan dunia akan Bapa. Teman Pro 2, Yesus menyebut bahwa orang-orang melakukan hal tersebut karena mereka tidak mengenal Bapa. Nah, tugas kita bukan untuk membalas kebencian dengan kebencian, melainkan untuk tetap menjadi saksi agar melalui kesabaran dan kasih kita, orang lain perlahan-lahan mulai mengenal kasih Bapa yang nyata. Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing, lebih penting mana bagi saya? Diterima oleh dunia dengan mengorbankan iman, atau ditolak dunia tetapi tetap setia di pelukan Allah? Kebencian dunia sifatnya sementara, tetapi kasih Allah dan upah kesetiaan kita bersifat kekal, teman Pro 2. Mari kita memohon kekuatan agar tetap menjadi garam dan terang, meskipun terkadang lingkungan sekitar kita terasa gelap dan pahit. Semoga Tuhan memberkati langkah kita untuk selalu berani berpihak pada kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kuatkanlah hati kami, jangan biarkan kami takut terhadap penilaian-penilaian dunia saat kami berusaha menjalankan perintah-Mu. Jadikanlah kami saksi-Mu yang setia dalam perkataan dan perbuatan kami, dimanapun kami berada dan kapanpun kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta pengabdian kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa kembali di Jelajah Iman Pro 2 RRI Pontianak berikutnya. Saya Semen Francisca, Salve!

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma teman Pro 2. Ada lepas kloter 17 Kemenhaj Kalbar, titik pesan pelayanan kebersamaan di Tanah Suci. Kehangatan dan suasana penuh kekeluargaan terasa dalam prosesi pelepasan jamaah calon haji atau CJH Kalimantan Barat Kloter 17 BTH di Embarkasi Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 9 Mei 2026. Di tengah semangat keberangkatan menuju Tanah Suci, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kalimantan Barat, Haji Kamaludin hadir langsung menyapa dan menyalami satu persatu jemaah haji asal kota Pontianak sebelum diberangkatkan. Dengan penuh keakraban, Kamaludin memberikan motivasi dan doa kepada para jemaah agar senantiasa menjaga kesehatan, kekompakan, serta fokus dalam menjalankan ibadah haji. Kedan beliau memberikan semangat tersendiri bagi para jemaah yang tampak antusias dan haru menjelang keberangkatan menuju Makkah Al-Mukarramah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, perempuan dinilai jadi kunci penguatan UMKM dan ekonomi daerah. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kota Pontianak, Sulastri, menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia optimis perempuan mampu terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi booth-booth UMKM dalam event Saprahan Katulistiwa 2026 yang berlangsung pada 2 sampai 10 Mei 2026. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id.
1: Info Pro 2.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: shout it.
1: Eh, Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
2: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
1: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
2: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
1: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
2: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
1: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
2: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
1: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
2: Aman.

0: teman-teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Bikin kerja deh.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh